0: mondar mandir ini wisata teratak Mbak Nia, jadi
1: udah ramai ya,
0: jarang atensi. Tapi kalau pagi ya tetap dengerin gitu. Itu Pak Sutar efek larisan itu, lupa-lupa dikira dangdut, Umpariono dikira
1: Mbak Warit. Iya.
0: Iya, Mbak Warit itu efek lagi laris itu.
1: Iya, alhamdulillah ya Pak Sutar ya, lagi laris manis
0: kayaknya. Iya. Aku salamnya fotokopi Pak Umpariono sama Pak Sutar, terus Mbak Cindy tadi ya.
1: Iya,
0: sehat-sehat selalu lah pokoknya. Kata Bu Asih seantero jagat lah pokoknya salame.
1: Komplit.
0: Aku mau naikin aja Mbak Nia, apa yang mau di ini putar?
1: Oke, ada hati yang luka, mama aku ingin pulang, layar tancap, Endang Estaurina.
0: Aku layar
1: dendang,
0: tancap aja, layar punya tancap. Mbak Cindy ya itu ya?
1: Iya, lagu favoritnya Mbak Cindy.
0: Aku gendong ya Mbak Cindy, minta digendong lah pokoknya ngikut gitu. Buat Mbak Nia tetap semangat. Terima kasih Mbak Tune, assalamualaikum.
1: Terima kasih Mbak Putri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik yang ada di Sarwo Dadi Kemangguan. Cukup ya Sobat Sara ya buat penelponnya. Nia lanjutin ya, ada beberapa pesan juga yang belum Nia baca. Ada Umi Hanif di Krandegan. Waalaikumsalam Mbak Nia, Umi masih sibuk ya, ada tamu, kalau ada waktu tolong puterin lagunya Kenangan di Jalan. Aduh, ya coba nanti ya, semoga masih kebagian buat Umi Hanif yang ada di Krandegan. Wih, mantap jiwa, udah matengan ya Umi ya. Pisang gorengnya sama singkong, mantap deh, tinggal disantap-santap ya. Oke, ada juga dari Bu Karminah. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Mbak Nia mau minta lagunya Pelangi dari Kos Plus. Salamnya buat Bunda Ervita, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Asih, Mbak Asri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Asraf, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia tugas sampai selesai. Waalaikumsalam, makasih buat Ibu Karmina. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Amin. Oke, cukup dulu Sobat Sara. Makasih udah monit-monit, udah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa yuk tetap jaga penglihatan kita ya. Penglihatan kita patut dijaga ya. Gimana tuh bentuk rasa syukur kita juga ya, karena diberikan penglihatan yang sungguh-sungguh luar biasa tajamnya, jelasnya untuk melihat ya. Tapi sekarang udah gak jelas lagi karena mungkin ada masalah mata. Nah, yang sering mengalami masalah penglihatan silahkan langsung merapat ke apotek dan agen-agen resminya Star FM Kebumen, cari yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minah, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, mata rabu, rabu jauh sama aja ya. Ya, yang mungkin matanya berair, perih, gatal. Nah, itu juga bisa banget minum Vitama aja. Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, dan juga dapat bonusnya ada obat tetes Vimata. Jadi Vitamanya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk lanjut puterin layar tancap dulu deh, yuk bareng-bareng nonton layar tancap. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Nia di All This Memories.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan.

0: agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kalibiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: asik. Masih bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen. Yuk. Lanjut sesi Pon Lab ya, yang mau naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldis Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldis Waris, Mbak Nia, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Hai Bunda Titin Wardani, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Baik sehat ya? Alhamdulillah sama, Nia juga baik, sehat. Amin.
1: Maaf, aku ini yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin Kisah Kasih di Sekolah, Biarlah Sepi sama Satukanlah Hati Kami. Boleh satu lagu lagi Bunda kalau mau.
1: Kalau boleh, kalau aku pendek. Minta Selamat Tinggal Lampu Merah.
0: Selamat Tinggal Lampu Merah, siap. Sambil iya, salam-salam Bunda.
1: Salam buat Pak Putri Makasu, Bapak Ibu Kumi, Pak Ibu Pasur, Bu Hini, Bu Desa Darmanto, Bu Ayu, Bu Asi, Mas Imam, Kang Yudi Antika, Pak Karim Siken, Pak Priyono di Wonosobo, Pak Yono Ambal, buat Turin Sawit di Ambal, buat Putri Selatan, Bu Samintan, Mbak Cindy, Bu Sakina, Bunda Warti, Bunda Tini, Mbak Nur Pirong, Mbak Nia Karangsari, terus salam buat Mbak Kuput, Pak Desamet, Mas Ibnu, Pak Sutar, terus buat Bapaknya Naura, siapa lagi? Terus buat Mbak Yaya, Mama Fian, Mama Fiani, Mbak Mihanif, terus buat siapa lagi ya? Bunda Ersi itu cantik, Bu Yati, Mama Rangga, Mama Anggun, Mama Dewi. Terus salam buat Ratimin sama Mama Dina.
0: Iya.
1: Terus buat Bapak Ibu Juragan Wader. Terus apa lagi? Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Okay,
1: selamat terkendali, semuanya mau pagi, hanya mau kopi tadi sama Pak Paryono ya, udah lumayan banyak. Pokoknya semuanya tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, terus selalu dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Yang sama buat banyak samping lagi bertugas, jangan lupa aku senyum.
0: Siap, terima kasih.
1: Bahagia, sejahtera, baik hati.

0: Bunda Titin Wardani. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lemas banget Pak De. Apa kabar Pak De? Selamat, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mau pergi mancing, tiba-tiba tadi ada salam.
0: Oh, jadi pengen ikutan gabung lagi ya.
1: Barusan disalamin dari ibu, siapa itu ya? Lupa.
0: Barusan ada dari tadi Ibu Titin Wardani.
1: Salam pagi aja.
0: Selamat pagi aja.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu buat Ade Nasro. Selamat pagi Pade Murti, selamat pagi buat Mas Yuswoyo, selamat pagi buat Naura yang di Sidomoro, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kemudian Ari sama Banyu juga, ada Mama Fitri, ada Bunda Titin, Bunda Yati juga, selamat pagi Bu Yati, naik. Kita mantau Bu Asra, Maya ya, Bu Saminten, Mama Sri juga, yang ada di Klirong juga, Mandur, dan juga Mas Kendro, Andre. Wih, kalau disebutin nanti kelamaan, gak enak.
0: Iya, oke.
1: Semuanya aja dari A sampai Z.
0: Siap, terima kasih ya. Halo, Pak De. Kok menghubungkan ulang?
1: Ntar dulu nih. Aduh, dan miss call lagi, udah salamin juga miss call lagi.
0: Jadi menghubungkan ulang tadi.
1: Jangan sakiti hatinya.
0: Oh, udah penuh untuk lagunya.
1: Oh, udah penuh.
0: Tadi buat udah PR besok pagi. Ya. Besok pagi udah gak ada acara itu. Beda acara lagi hari Minggu. Besoknya lagi atensi dulu ya. Iya.
1: Ya. Buat ke semuanya yang udah miss call ke aku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya banyak yang miss callin nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Dia, selamat ya. Oke, cukup dulu sobat Star FM. Makasih udah monit-monit ya. Ada Pak Yanto Marun. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Pak Yanto yang ada di Marun. Ke Purworejo ya. Apa nih Mbak Nia? Salamnya buat semuanya aja katanya nih. Semoga sehat selalu buat Mbak Nianya, matungga semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih. Waalaikumsalam. Lagunya katanya Bara Api dari Meriam Belina. Aduh, lagunya udah penuh Bapak. Maaf banget ya. Makasih buat Bunda Julit, Mbak Rosita, ada Bu Sakinah juga yang udah desel-desel. Gimana rasanya desel-desel di sini? Enak ya? Wah, capek Mbak Nia ya, seperti berkelahi di udara, mantap. Ya udah, cukup dulu sobat Sarah, makasih ya udah ikutan gabung. Jangan lupa Mbak Nia, jangan lupa paginya kalau pengen yang segar-segar langsung seduh teh moro aja, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Belinya di mana sih teh moro? Belinya gampang, bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Jadi nggak usah khawatir ya, udah apa Mania, udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada kandungannya, udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe tentunya yang bikin tubuh kita hangat, nikmat dan segar pokoknya. Jadi silakan bisa dicoba aja ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Rutin minum teh moro biar pencernaan lancar juga, bugar badannya dan sehat juga ya pokoknya. Iya, sehatkan badan. Oh, enakin badan aja kalau menggunakan produk-produk Denatur Indonesia. Lanjut bareng lagu berikutnya. Ada Kisah Kasih di Sekolah. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: sama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

ujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Maaf banget yang belum kebagian lagu ya, karena emang waktunya gak mencukupi. Nanti lanjut gabung lagi aja di acara berikutnya. Ada DTL Dangdut Tunggu Lawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus, pokoknya masih bersamanya sampai jam 10 nanti ya. Nia menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Hai. Ya, masih bersama dia lagi di Baru Acara-acara yang kita tunggu-tunggu ya. Kita hobahin bareng pokoknya pagi harinya bersama DTL Dangdut Tegelamet yang dangdutnya asyik banget. Iya dong, stay tune terus ya bersamanya sampai jam 10 kita goyangin. Pokoknya gerakin badan, gerakin tubuh juga ya, biar tambah semangat. Silakan ikutan gabung aja, mau request lagu boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Bisa di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Asik, pokoknya pagi hari ini ya juga ditemani Hambu Top Obat Herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada Teh Moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Dinator Indonesia. Stay tune bersama Nia. Nia puterin lagu berikutnya, ada Asmara Kerinduan dari Sadewok dan Sinta Arsinta. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen. Sinta.

0: Waduh, obat apa itu ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habu Top ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habu Top buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habu Top.
0: Makasih ya, Bu. Oh iya, BTW, tumpeng buatan Bu Fia emang juara. Wena Apple.
1: Makasih banyak, Bu RW.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4

0: Juragan Embang. Mana nih para juragan-juragan yang udah pada panen? Asik, semoga berkah selalu ya rezekinya. Amin. Kalau berkah tuh bakal kecukupan terus ya, enggak ada kurang-kurang pokoknya. Oke, buat pagi buat yang lagi-lagi ikutan gabung, pada nunggu-nungguin ya. Nungguin apa? Nungguin atensinya dibaca atau nungguin lagu? Boleh ya, nanti ditunggu aja. Nia bacain setelah berikut ini ya. Pokoknya sobat Stara nih yang lagi sarapan atau barangkali lagi mahnya kambuh karena sering telat makan ya. Pagi mesti sarapan Bani ya, tapi siang tuh seringnya gak makan siang. Kenapa? Gak sempat, kerjaan numpuk atau bahkan lagi sibuk-sibuknya ya. Betulnya ya udah ya, biar gak kambuh lagi untuk mahnya, silahkan coba rutin minum Habu Top dulu, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Iya, pokoknya Habu Top tuh mengandung jintan hitam, habatus soda, kunyit, jahe, daun kelor ya, yang banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita ternyata nih sobat Sara ya. Jadi yang belum pernah coba aja ya. Yang sering banget badannya gak enak, lemas, pegel linu, gak nyaman ya. Terus kayak tubuhnya kurang fit, nyeri sendi, pokoknya silahkan coba beli Habu Top aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Ya, untuk harganya tergantung dengan kemasan ya, karena Habu Top tuh ada 3 kemasannya. Kebetulan ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000. Kalau pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang paling gede ya. Nggak usah tanggung-tanggung nih sobat Stara kalau mau sehat. Iya, lebih irit, lebih hemat, isi lebih banyak, beli aja yang paling gede yang 200 kapsulnya, hanya dengan Rp230.000. Barangkali pengen dikirim paket boleh, pengen COD boleh, pengen cekot-cekot bisa loh ternyata. Iya, nanti dikasih linknya ya. Pokoknya sehatkan badan selalu bareng Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Untuk selain untuk sakit mah, Habu Top juga bagus banget untuk daya tahan tubuh, terus juga untuk penderita sakit stroke, asam lambung, asam urat, kanker, ginjal, asma, wasir, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, diabetes, kolesterol, dan berbagai masalah sakit lainnya. Pokoknya silahkan dicoba aja, oke? Betul banget, banyak banget manfaatnya, bagus untuk tubuh kita. Dan terang aja, Habu Top tuh tanpa efek samping. Jadi buat yang khawatir ada efek sampingnya, nih contohnya Habu Top gak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi aman dan halal ya. Oke, buat pagi buat yang udah hadir pagi hari ini, yang belum hadir masih ditunggu ya, setia banget nih ya nunggunya ya di 0851 8606 9984. Selamat pagi dari yang terbawah, ada Mas Ion di Ayam Putih. Selamat pagi juga buat Mas Ion. Lagunya Tajamnya Karang ya, salamnya buat semuanya aja lagi pada dengerin, buat manianya mau tugas dan terima kasih. Makasih buat Mas Ion yang ada di Ayam Putih. Lanjut deh, ada dari Trisno Sangkar ya, selamat pagi juga Trisno Sangkar di Bulpas. Selamat pagi, salam kenal buat semua penggemar Star FM Kebumen. Mental lagunya Sadewok ya, judulnya Asmara. Buat penyiarnya mau tugas aja dan terima kasih. Makasih buat Trisno Sangkar di Bulpes. Ya, di bawahnya lagi ada Bu Asi, DTL. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Katanya kali ini pengen dengerin lagunya Hadirmu Bagai Mimpi versi Juragan ya. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono Monosobo, Mas Imam, Mas Arifil, dan ada untuk Mas Deni, Mas Oyong, Mas Sandi, ada Mas Hafi Jambi, ada Mas Sidi Giri Gondo, Satria Nada, Mbak Yaya, Mbak Tuti Grabak, Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans Star FM ya. Buat badannya yang bertugas semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Makasih buat Ibu Asih ya, lagunya udah nih munculin. Ada Papa Ijo, mat pagi jelang siang juga buat Papa Ijo, DTL yang dangdutnya asyik banget. Lagunya apa nih Pak? Wih, Juragan Empang ya. Oke, udah muncul Bapak ya. Salam-salamnya buat fotokopi tadi pagi aja Mbak Nia. Buat Mbak Nianya sama tugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Jangan lupa bahagia Mbak Nia, pesan Mas Andre. Oke, makasih buat Papa Ijo ya. Sehat selalu buat Bapak dan sekeluarga, amin. Yuk kita lanjutin deh, ada dari Mas Andre. Mat akhir pekan yang mendung nih ya. Benar mendung ya, tapi hati gak boleh mendung nih. Semangat dong Andre, ikutan gabung nih di DTL yang darinya asik banget. Lagunya Ajeng Febria, Gadis Manis Kalimantan. Kirim salam fotokopi tadi pagi aja di Oldies. Pokoknya fotokopi aja ya buat manianya. Apa nih, terima kasih yang udah nyalamin Andre dari pagi, siang, malam, dan pagi lagi. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Buat manianya mat siaran, semoga diberikan kesehatan dan jangan lupa bahagia, amin. Makasih buat Mas Andre. Oke, di bawahnya Mas Andre deh Nia bacain dari Kang Yadi Antika. Waalaikumsalam juga Kang Yadi, ikut meramaikan acara DTL ya. Kirim salam buat Mbak Sri Herlina, Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Angelia, Mbak Alfia, Mbak Ai Kembar, Mama Sakina, Bunda Lilis, Mbak Bubut, Mas Arifil dan Mas Adi Jemur, ada Mas Franky, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen. Lagunya Cinta dan Air Mata dari Adela, tolong di play ya. Siap, makasih buat Kang Yadi Antika. Dari Kang Yadi tuh ada Mama, ada Mbak Yanti ya. Mbak Yanti di Marun, Purworejo. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbak Yanti. Katanya mau request lagu apa nih Mbak? Oh, lagunya favorit ya, katanya Ngopi Masih. Boleh. Salam-salamnya buat semua fans Star FM Kebumen, semoga sehat selalu. Buat Mbak Nianya sama tugas sampai selesai, makasih Mbak Nia, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih banyak buat Mbak Yanti di Marun Purworejo ya, semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Coba deh di bawahnya Mbak Yanti. Wih, ada pesan suara nih, boleh dong diputerin dulu pesan suara dari Mbah Putri Cantik ya. Coba deh ini kita simak.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, Mbak Putri masih tetap monitor loh
0: Setara
1: FM Kebumen. Mbak Putri untuk kali ini pengen dengerin lagu Mimpi Buruk. Semoga cuma lagu ya Mbak Nia ya. Yang koplo juga gak apa-apa, yang panggung loh maksudnya. Terima kasih waktu Nek, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Putri cantik. Ya, boleh Mbah, nanti Nia udah siapin ya. Tinggal ditunggu waktu putarnya aja. Ada Mas Darminto ya, katanya selamat pagi, minta lagunya Jihan Audi Sayang-sayang ya. Kirim khusus untuk calon istriku yang ada di Desa Polomarto, Kecamatan Butuh. Oke, boleh. Lagunya juga udah Nia siapin ya. Udah Nia list, tenang aja. Ada Mama Nadia di Poncowaro, waalaikumsalam. Mbak Nia, request lagunya Ku Nanti di Pintu Syurga, tolong di play. Senggol dong buat semuanya aja mat aktivitas, buat Mbak Nia mat tugas sehat dan bahagia selalu ya. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Ada Putra Sulung, waalaikumsalam. Mbak Nia gimana kabarnya, mau absen ya? Salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri. Ada untuk Mama Nena, Mbak Sibat, Mama Fitri, Mbak Ningsi Plesung, Mbak Bu Saminten, dan Papa Ijo, Papa Riono, Wonosobo, makasih udah dicawel ya. Dan juga buat Pak Soeharto ya, buat Mbak Nianya mat pagi, makasih. Oke, Putra Sulung, terima kasih kembali. Lanjut deh, di bawahnya Putri Sulung tuh ada Putri Selatan ya. Waalaikumsalam, ikutan nimbrung lagi nih Mbak Nia. Lagunya CG di Pink Selawe ya, ketemune Selawe ajek ya. Ya, salamnya buat Mas Is dan semoga sehat selalu dan jaga kesehatan pokoknya ya. Salam-salam juga buat Mas Andre, Mbak Wari, Papa Rijo, Papa Riono, Papa Romeo di Ambal, Pak Adi Selamat, Mas Sapi Jambi, Kang Giman Lajar, Kang Membutuh, ada Pak Karim Cikan, Pak Oyong, dan fotokopi di Oldies ini ya. sama ternyata nih ya. Buat Mbak Nia sama tugas, semoga sehat selalu, full barokah lagunya, ditunggu sembari uprek. Oke, makasih buat Putri Selatan, ditunggu aja ya. Ada Mbak Yuni di Kuda Winangun, waalaikumsalam, melu nimbrung nih Mbak Nia, pengen dengerin lagunya Cinan Banan. Wah, pada bayangannya wong kulon kali ya. Tolong diputerin ya Mbak, salamin gue Mbak Nia KB, matur suwun, dari Yuni di Kuda Winangun. Terima kasih kembali buat Mbak Yuni yang ada di Kuda Winangun. Di bawahnya Mbak Yuni tuh ada Mama Azril ya. Waalaikumsalam buat Mama Azril di Ambal Petangkuran, mau minta lagunya Payung Hitam, kalau bisa diputar ya. Kalau enggak ya ikut aja ya Mbak Nia, yang penting lagunya enjoy-enjoy. Lagu ini aku kirim yang sudah masuk salam kenal. Buat Mbak Nia yang tugas sampai tuntas, lagunya aku tunggu Mbak Nia. Ya, makasih buat Mama Azril. Dari Mama Kiki, kata Pujangga Mbak Nia tembangnya, makasih. Oke. Simple, jelas, padat ya. Semoga masih kebagian Maki ya, soalnya gak tahu nanti. Oke. Ada Pak Karim Chicken, selamat pagi juga dari Karim Chicken di Sumber Agung Pesisir Kidul Purworejo Monitor. Salamnya KB Bae Metma Karyo, makasih yang udah senggol, semoga sehat selalu ya. Dan request lagunya Biar Gendut Tetap Bojoku. Oh, tetap ku cinta ya. Makasih Mbak Nia, matur sampai tuntas. Stok monitor karonya, cah ayam, persiapan jualan sore. Semangat Pak Karim, semoga jualannya laris manis, berkah, barokah ya. Lancar terus usahanya, amin. Mama Gaby di Purworejo, selamat pagi juga. Salam nih Mbak Nia buat semua yang lagi dengerin DTL. Lagunya ikut Mas Andre aja, makasih, siap. Tadi ada PP Gadis Kalimantan ya, oke boleh. Nia puterin langsung deh, ada Gadis Manis Kalimantan. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Bu, Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu ya ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
0: Masa sih Bu?
1: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Oke, masih bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen. Tadi udah muncul ya, ngopi masih. Udah pada ngopi belum? Pastinya udah deh ya. Yuk lanjut sesi phone live aja. Yang mau naik-naik di 0851

0: 4. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Selamat pagi juga.
1: Pagi DTL.
0: Pagi.
1: Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Bu Yati, sehat?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat tapi rutnya sakit. Kenapa tidur?
0: Kenapa tuh? Kambuh, asam lambung atau kenapa tuh?
1: Enggak tahu.
0: Habis makan sambal, Ibu?
1: Enggak tuh.
0: Enggak. Oh, alah. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Lekas sembuh.
1: Iya. Bentar aja, Pak.
0: Ibu mau lagu apa?
1: Lagunya Mbak Nia nggak tahu lah, nggak judulnya.
0: Nggak tahu judulnya apa? Nia cari.
1: Bintang memetik bintang, bulan tertutup awan.
0: Memetik bintang, bulan tertutup awan.
1: Iya, terpikha memetik bintang.
0: Ntar ya, Nia cari dulu.
1: Kalau nggak ada, ntar kami alam dulu ya, Mbak.
0: Ya, silakan. Oh, Cinta Pasti Kembali judulnya. Cintaku Pasti Kembali. Ya, oke. Okay. Nia downloadin ya, Ibu, ya.
1: Iya.
0: Salam-salam, Bu.
1: Salam buat Umi Hani, Mbak Saminten, Mbak Darmanto, Bu Ace, Bunda Gitum, Bunda Julis, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Marti, Mama Srop, Bu Eni, Rosita, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Nur Sirom, Mbak Nia Karangsari, Mbak Rika, terus Putri Selatan, Mas Andre, Mas Apin Jambi, Mas Oyong, Mas Ibnu, Bapaknya Nora, Pak Juragan Basir, Bu Ayu, Bunda Tini, Bu Tuti Gabak, Bu Radia, Mama Agung, Mama Fian, Mama Akma, Mama Naomi, Mama Fitri, banyak Sar, Mbak Putri, Mbak Kako, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Kak Mamat, Pak Diselamat, Mas Giman Lajer, Juret Ngambal, terus semuanya ada lupa, Pak Gendro.
0: Iya.
1: Dan semuanya ada.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama, Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Usah tangan ke keriting.
0: Pagi, keriting ya, setrika dulu. Mati listrik ya.
2: Main mobil-mobilannya Mbak Nia.
0: Libur dulu, disuruh libur itu emang dari sononya.
2: Iya, Mbak Nia sehat.
0: Sehat, Bu Fatur apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini aku mau ngomong nih, mana Mama Nadia masuk nih, naik kayak Bu Fatur.
0: Nah,
2: mau nengok di sini semuanya. Ada nama-namanya Mbak Nia, biar bukan Mbak Nia ya.
0: Iya dong, Mama biar kenalan Nia sama yang lain, iya.
2: Biar kenalan sama yang lain kan ada namanya, ada Bu Fatur, ada Bunda Ervito, ada Bunda Julit, ada Bu Asin, ada Mas Andre, ya nggak Mbak Nia?
0: Iya dong, biar kenal sama yang lain, jadi banyak saudara.
2: Kayak Pak Sutar tuh, ya Pak Sutar ya.
0: Naik
2: gitu. Banyak kok temen di udara. Jangan banyak.
0: Iya dong. Mau lagu apa nih Bu? Nanti takut lupa.
2: Oh, lagunya ini apa? Percuma, kayaknya udah ketemu sekarang.
0: Percuma, nah kan? Biasanya udah ngobrol kok banyak kan, nanti takut lagunya apa ya tadi? Oke, okay, percuma ya. Siap.
2: Udah pulang pasar, Bu. Bukum juga. Mbak Wari juga yang di seberang sana. Ayo Mbak naik-naik, Mbak. Ayo Mbak naik. Makasih cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Fatur. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Selamat pagi DTL.
0: Selamat pagi juga Kang Mamat. Apa kabar?
3: Baik,
0: baik. Alhamdulillah akhirnya masuk juga ya, setelah
3: banget di SMS.
0: Iya benar. Enggak apa-apa.
3: Ya, selalu semangat ya, Bania.
0: Ih, semangat banget dong. Iya. Ya. Oh. Mau lagu apa Kang Mamat?
3: Di mana?
0: Mau lagu apa?
3: Ikut Bu Fatur aja itu lah. Ya, cepat ikut.
0: Ikut Bu Fatur, siap.
3: Iya, cuma gitu ya.
0: Ya, oke, okay, nanti dia puteri.
3: Juga Mbak Fatur.
0: Salamnya buat siapa lagi?
3: Bu Yati juga, selamat pagi, sehat selalu. Terus Bu Komis, Mbak Sipan, Mbak Ine. Dan semuanya saja lah.
0: Oke.
3: Yang lagi pantau Mbak Nia siaran.
0: Siap.
3: Pokoknya semangat terus lah. Apalagi habis makan sapi ini.
0: Habis makan sapi ya. Aduh, sapi gelundungan dimakan. Waduh. Mantap banget.
3: Biar tambah semangat. Juga Bunda Elvito pagi juga. Baik, yeah. Semuanya saja Mbak Nia.
0: Oke deh, semuanya dapat salam nih.
3: Mantap semangat ya. Terima kasih Mbak Nia.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Mamat. Satu penelpon terakhir. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo.
4: Ya, DTL, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kirain kemana? Telepon HP-nya ditinggal. Udah halo.
4: Tadi siang. Tunggu jembatan nanti.
0: Oh, alah. Iya, iya.
4: Beli.
0: Oh, tadi.
4: Lagi ambil plastik.
0: Sempet-sempetnya naik ke radio ya. Ada orang beli laris manis deh Pak Sutar.
4: Udah masuk lagi ngambil plastik.
0: Oh.
4: Ditinggal sebentar, gak apa-apa kan Bania.
0: Iya, tadi udah ditinggal. Sekarang jangan ditinggal dong.
4: Enggak lah. Tadi kan cuma ngambil plastik. Anu di kereta, anu di tas.
0: Oh alah.
4: Di bawah kolong.
0: Pantesan, yaudah. Mau ngapain nih Pak?
4: ngapain aja lah pokoknya
0: gue seru-seruan ya, munggah pokoknya
4: ya, semangat walaupun mendung tapi nggak mendung hatinya. Suasananya aja
0: ya, suasananya
4: kalian lagu nggak, kalau kebaikan lagu naikin aja.
0: Lagunya mau apa Pak? Kalau pendek kebagian, kalau panjang kebagian.
4: Naikin aja ya, aku nanti di pintu surga aja lah.
0: Oh iya, itu ada yang request tadi. Oke nih ya, naikin ya.
4: Oh iya ya.
0: Nanti di
4: ya salamnya ya fotokopi yang sudah sebelum masuk. Apa yang belum masuk saya tunggu masuknya kapan saja. Yang penting saya selamat ya tul
0: barokah. Amin. Amin.
4: Daniannya lembut. Semoga semuanya deh ya mbaknya.
0: Oke, okay, siap.
4: Tanpa terkecuali biasa lah yang biasa masuk pagi, siang, malam pokoknya. Tanpa terkecuali doa yang sama.
0: Mm-hmm.
4: Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh.
0: Amin.
4: Biar kecil lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Sutar. Cukup ya. Makasih buat Mbahnya Marsha Mesia, ada Mama Fitri, ada Bu Heni, ada Mama Asrap juga ya yang udah desel-desel. Ada Mbak Asih Purworejo, waalaikumsalam ya, absen Mbak Nia, makasih buat Mbak Asih, mantap. Ada Mbak Sri Purworejo juga ya nih, gimana kabarnya Mbak Nia, masih semangat? Jelas dong. Mau minta lagunya Ponyo Ponyo, kirim salam buat, aduh lagunya udah penuh ya Mbak Sri ya. Salam nih dari Mbak Sri buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, ada Bu Novi, Bu Yati, ada Bu Ayu, Pak Paijo, Kang Mamat, Pak Deslamat, Duren Diambal, Pak Yanto Marun, Pak Warit, ada Pak Pariono, Mbak Putri, Mbak Yanti Marun juga, Bunda Wartik, Dewilono, Purworejo, Ibu Asih, Mbak Yaya, dan untuk semuanya. Buat mendingnya bertugas sehat selalu, makasih buat Mbak Sri ada di Purworejo. Semoga sehat selalu juga ya. Oke, okay, yang sudah gabung makasih, yang belum gabung nanti lanjut di sesi berikutnya aja. Dan yang lagi-lagi nyariin duit ya. Nyariin duit ya. Iya Mbak Nia, perasaan tadi di dompet tuh ada 10-an, ada 20-an, ada 2000-an juga ya. Oh, jangan-jangan tadi keselip nih di pasar ya. Atau salah ambil uang, waduh ya, bahaya juga nih ya. Makanya kalau ambil uang atau dilihat Mbak Nia, cuma kan kadang ya dikira sama ya, padahal nominalnya beda, kadang warnanya sama gitu ya. Jangan cuma dilihat warna tapi dilihat angkanya sama atau gaya. Masalah mata nih yang harus diselesaikan ya menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Jadi Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak dan pepaya yang sangat-sangat bagus, banyak mengandung vitamin A, jadi bisa mengobati masalah mata perih, mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, dan berbagai masalah mata lainnya. Kalau mau beli Vitama di mana Mbak Nia? Belinya gampang, udah bisa dibeli, dicari di apotek dan agen-agen resmi kami, pokoknya yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen ya. Jadi enggak usah khawatir lagi kalau mau cari Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Hobah goyang lagi nih, ada lagunya. Ini ya di 98.4 Sara FM Kebumen. Selamat.

Abah Syakri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi projobang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I D.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan

0: Kutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: TL yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi Pond Live nih, yang mau naik yuk di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba diangkat-angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Nia.
0: Wah, selamat pagi FM Kumin. Apa kabar Wendy?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Udah sarapan apa belum?
0: Oh, sarapan mah gasik. Ini mah sampai lapar lagi.
1: Belum yang kedua ya.
0: Sampai lapar lagi tapi belum nyampe yang kedua.
1: Habis ngode dari jam 6 ya Benia ya.
0: Iya, ngomong
1: kalau
0: dewe.
1: Kalau banyak capek sama.
0: Sama ya?
1: Beda.
0: Kompak ya?
1: Gak beda Mbak Nia. Tapi kan kalau Mbak Nia duduk, kalau saya coba.
0: Oh iya ya, udah muter-muter salah sini, udah kesana, balik sini, balik sana lagi.
1: Keliling.
0: Semangat pokoknya ya.
1: Ini lagi selonjoran Mbak Nia. Pegel banget, petis kakinya.
0: Lemesin kaki dulu ya.
1: Lagi dibalurin sama minyak sultana.
0: Asik, saya Jakarwal serbaguna deh ya.
1: Udah gak kebiasaan lagu ya Mbak Nia ya?
0: Betul. Udah penuh atau aja?
1: Apal banget.
0: Iya dong.
1: Kata Bu Sakinah, apal banget.
0: Apal ketipal, wis lah.
1: Halo Bu Sakinah, lagi nganter sekolah gak dia? Apalagi Monit?
0: Kayaknya Monit tadi desel-desel, kayaknya tadi pagi.
1: Oh iya,
0: tapi
1: desel-desel ya?
0: Iya,
1: ayo
0: Bu
1: Sakinah naik, ayo. Abis saya naik ya. Salam-salam ya Mania ya.
0: Ya silakan Bu.
1: Oh enggak, lagunya yang mau diputar apa? Oh,
0: yang mau diputar tuh ada Mimpi Buruk, Sayang-Sayang sama si G Pink Selawe.
1: Mimpi Buruk boleh.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam Mbak Nia. Buat Mbah Putri cantik dan Mbah Kakungnya, semoga sehat selalu. Buat Pak Juragan Wader dan Biungi. Buat Bunda Ervito. Buat Mas Andri. Buat Bu Ayu. Bu Fatur dan Pak Fatur. Bu Fatur gercep ya tadi dan
0: iya,
1: naik.
0: Iya, diam-diam gercep juga deh.
1: Halo Bu Fatur. Gercep sekarang Bu Fatur deh. Mantap. Terus ada Pak Sutar yang lagi jualan, semoga laris manis. Terus Ibu Yati yang tadi udah naik juga sehat selalu. Mbak Saminten, Mama Asra, Bunda Titin Wardani. Terus Mbak Ahmad yang ada di Wareng juga sehat selalu Mbak. Buat Mbah Warid yang ada di Pekanbaru juga sehat selalu. Jualannya juga semoga laris manis. Semoga berkah. Buat Mbak Nianya sehat selalu juga. Pokoknya buat semuanya aja yang sedang monit DTL, ucapan umat pagi, umat beraktivitas apa aja.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya. Oh iya, ini sedulurku yang ada di Pejagatan, Mbak Biba sekeluarga, semoga sehat selalu juga. Dan Majelis Taklim Sabilul Hidayah, pokoknya semua yang sedang nyimak DTL, ucapanku met pagi, met beraktivitas apa aja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Heni. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo. Kok durasinya gak jalan padahal udah Nia angkat ini? Kayaknya sinyal ya. sinyal atau HP-nya yang error ini ya. Coba deh lanjut lagi nih. Halo. Halo. Kok ngilang? Ini kenapa ya udah dibacet-bacet kok ngilang ya? Coba. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi DTL. Tuh. Gak ada itunya, gak ada durasinya, waktunya tuh gak jalan. Padahal udah Nia angkat. Ini yang error HP atau sinyalnya atau Nianya yang error ya. Halo, aduh pusing deh. Coba ya, ulang satu penelpon terakhir, yuk. Emang HP-nya ngeblank berarti ini. Soalnya dipencet-pencet gak bisa nih. Iya, HP-nya ngeblank guys. Bismillah, harus bismillah dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Bisa beneran.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Apa kabar Mama Asraf?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Tadi dua orang loh udah kayak udah Nia angka tapi kok gak muncul gitu durasinya, aneh banget. Ada Mr. JM sama
1: berarti
0: ada
1: rezekinya Mama Ashra.
0: Iya, tadi ada bayi kembar padahal udah Nia angka tapi gak muncul itunya waktunya.
1: Iya, buat banyak kembar.
0: Ya sama Mr.
1: Belum rezekinya, sama siapa?
0: Mr. JM.
1: Aku mau naikin lagu si Ciping Selawe.
0: Oke, siap.
1: Ya kemarin denger sekali pas hari apa itu lagunya kayak lucu.
0: Lucu ya. Bikin ketagihan ya. Iya, bikin ketagihan gimana gitu ya.
1: Iya, tadi mau request itu juga waktu mau itu pon live pertama tapi nggak bisa.
0: Ternyata, udah ada tadi Putri Selatan.
1: Iya.
0: Nanti Nia naikin. Salam-salamnya
1: buat siapa ya? Bu Heni, selamat pagi. Bu Fatur, Pak Sutar, terus tadi Ibu Yati, terus Kang Mamat. Satu lagi siapa ya tadi?
0: Tadi Bu Yati, Pak Sutar, Kang Mamat, satu lagi Bu Fatur.
1: Oh iya Bu Fatur. Terus buat Mas Andre, Bunder, Bapak Kak Asraf juga, Bapak Enaura, Pak Deslamat, Pak Pariono. Terus buat Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Tri, Mbak Rizki, Mbak Partini, Bunda Tini, Bunda Wartik. Terus buat Bu Karmina, terus Bu Asi, Bu Tika, terus buat semuanya deh, buat Mbak Warid lebih cawe lah.
0: Oke, siap buat semuanya.
1: Iya, terima kasih Mbak Nia. Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali buat Mama Asraf ya. Cukup dulu ya untuk teleponnya Sobat Setara. Oh iya, dari WhatsApp nih, dari siapa gak ada namanya ya, 0578, waalaikumsalam, mau salam-salam dong, iya. Buat siapa tuh salam-salamnya ya, gak ada namanya juga nih. Salam kenal ya, ada Bu Heni, Bu Nia ada yang ketinggalan, katanya salam buat bapak suamiku yang lagi di karangan nanam cabai, ucapanku semangat, semoga cabenya berbuah, masih mahal, hehehe. Oh bawa radio sendiri Mbak Nia. Wih. Hai bapak suaminya Ibu Heni. Siapa bu namanya bu? Biar bisa Nia sapa ya. Semangat ya nanam cabenya ya. Iya mahal banget kemarin soalnya berapa ya harganya? 8 ribu apa ya? Masih mahal ya. Ada Mr. GM ya. Waalaikumsalam Mbak Nia, lagunya ngikut aja. Salam yang udah pada naik. Buat Bu Fatur, Pak Fatur, aku tonggone Ibu Kepsek, Bu Bibah Garwoni, Pak Kepsek MI Pejagatan, Bapak Kelly Firdaus. Oh tanggane ya. Salam kenal ya. Ya udah cukup dulu sobat Sarah, makasih ya udah monit-monit hari ini. Yang lagi kena alergi habis dari karangan, dari sawah, dari kebon, gatel-gatel ya, tubuhnya gak enak, coba deh olesin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, belinya di mana? Di apotek dan agen resmi kami, mulai 15.000 ya yang roll on. Ada juga yang kemasan berapa mbak nih? Mau nih, ya ada yang kemasan gede ya, mulai dari berapa yang gede mbak Nia? 47.000 rupiah. Isinya satu botol itu 100 ml. Silahkan bisa dicoba, olesin dan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dia muterin ada lagu koleksi Ica Kiswara, Mimpi Buruk ya. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa besok lagi. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM Kebun.

0: Iya, Pak. Ada apa ya?
1: Sini deh.
0: Kenapa sih, Pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
1: Stok kabut top habis ya, Ma? Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana Papa belum sempat beli.
0: Oh, tenang, Pak. Sebentar.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami. Jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerah.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar abun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dek, kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak gak tahu sih? Asik loh, mau coba gak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget, gak baik buat mata. Dapat duit enggak, dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang kak, aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok, bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah iya, abis main game tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: membaik untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya. Silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: عليكم، محمد طارق. شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك. And please subscribe to my YouTube channel and like my videos.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya, Ma. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pa. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pa. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pa.
0: Males ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pa. Mama kelupaan. Mana, Pa, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat. Tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pa. Maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai V mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama V mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Setara FM Kebumen. Rena balik temenin Anda siang hari ini. Sama ya? Mendung, wah kayaknya merata. Alhamdulillah. Oke, mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu di 085-1860-69984, 085-1860-69984. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan Otipus. Ya, kalaupun mau dikasih hujan juga alhamdulillah, dinikmatin, disyukurin banget. Cuma mendung-mendung aja juga alhamdulillah. Tapi kayak agak gerimis petik-petik gitu gak sih? Daerah mana nih? Coba info-info dong yang udah hujan mak bers. Rory Jujan kah? Wonosobo, hello. Satu lagu Rena kasih Sonia, Benci Ku Sangka Sayang. Hai Mbak Liana, dari SMA yang nanti ku baca ya. Kayaknya lama gak gabung nih Mbak Liana, sehat-sehat selalu.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
0: Boleh.
1: Monggo.
0: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
0: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Pitama?
0: Bisa.
1: Ya, monggo.
0: Saya pengalaman menggunakan Pitama, obat herbal Pitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Pitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
0: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

edisi akhir pekan 30 Mei. Wow, hari Minggunya pas di penghujung bulan ya. Yang baru gabung, selamat siang, selamat bergabung, selamat dengerin lagu-lagu jiran kesukaan Anda di zona tersantui kita, zona Malaysia. Rena temenin Anda. Yang mau gabung langsung aja SMS, WhatsApp masih ditunggu. Ayo kirim kemana? Kirimnya ke 085186069984. Kirimnya ke 085186069984. Sambil apa nih? Sambil makan siang. Iya. Sambil jahit, sambil jualan. Pokoknya sambil apapun lah yang Anda lakukan, harus tetap semangat dong. Ini mendung syahdu, suasana kayak gini di jam-jam segini sangat-sangat aku rindukan setelah berapa purnama ya kan, panasnya cetar banget. Oke, aku baca. Oh iya, aku cek SMS dulu. Tadi kayaknya ada notif SMS dari Mbak Liana ini. Sebentar ya, kalau buka SMS butuh kesabaran tingkat tinggi. Mbak Liana, waalaikumsalam. Lo. Kok oldies sih? Kok kirimnya jam 1? Yang diminta lagunya Lovers Cinta lagi. Mbak Liana, request lagu, ikut acara apa sebenarnya Mbak Liana nih? Pak Haryanto, siang juga, halo. Lagunya boleh ditunggu. Buat istriku Haryani di Ayam Putih, buat anakku Devanka, buat ulang tahun ya. Pak Haryanto di Pagedangan, istrinya di Ayam Putih. Apa tadi lagunya? Sejarah mungkin berulang. Ya mungkin-mungkin aja, apa sih yang gak mungkin di dunia ini. Sejarah mungkin berulang. Terus tadi membalikannya apa lagunya? Nafas Cinta. Boleh. Udah ya SMS-nya. Oke. Kita ke WA. Kita ke WA. Bestiku. Mana nih? Selamat siang Mbak Rena. Siang juga, minta lagu Seindah Biasa buat Bu Yati, Bu Asih, Mama Akhirah, Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Sabrina, Mas Sandi, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mas Imam, Bapak Naura, Pak Pariono, Pak Sabar, juga buat semua pendengar Setara FM ya. Terima kasih ngombol. Lanjut Mbak Yanti di Marun Projo. Oh, info-info nih Mbak Yanti. Basri, ikutan gabung boleh, lagunya Setia Untuk Selamanya. Setia Untuk Selamanya. Setia Untuk Selamanya. Oke, ready ya. Buat Bu Saminten, Bu Novi, Bu Yati, Papa Ijo, Kang Mamat, Pak De Selamat. Terus juga Mbak Ayu, Bu Ayu, Bu siapa lagi sih? Udah itu aja sih, Mama Ashraf, Mbak Cindy, udah itu aja sih yang aktif, yang lain mah skip aja lah. Mas siang, play boleh? Boleh. Thomas Dermaga Biru, makasih salamnya buat semua pendengar Star FM. Hah? Oh ya Kang Warto, apa tadi lagunya? Lagunya Dermaga Biru. Dermaga Biru Thomas. Okay, ready. Bang Ali, mau ikutan gabung di zona Malaysia? Lagunya Bro Dunia Iklim buat Danet di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Setara FM, semoga jaya di udara. Amin amin. Dunia. Ini kalau kayak gini aku suka nih, adem, syahdu, enak banget cuacanya. Enggak lah. Tidur tuh ya malam lah. Siang kok tidur? Siang tuh buat
siang buat beraktivitas ya. Berikutnya, Henry, mat akhir pekan, iya mendung sama berarti ya. Ikutan gabung di zona tersantui, lagunya Air Mata di hari persandingan, boleh. Air Mata di hari persandingan, Lestari ya. Yes, ready. Batu Fatur, Bu Asi, Bunda Vito, Bunda Julit, Mbak Inui, Bu Tika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mama Fian, Mama Ashraf, Mbah Warid, Kang Mamat, Mas Ibnu, buat Mbak Rinanya, Mas Ciran Aijo. Makasih Henry. Bu Asi, Zona Tersantui, selamat siang juga absen. Mbak Re, lagunya siap. Buat semua fans Star FM seantero jagat ucapannya, selamat siang aja. Buat Mbak Rinanya, selamat bertugas, semangat dan selalu sehat. Terima kasih. Kembali kasih Bu, sehat selalu, semangat, semangat, semangat. Isabella, boleh, Isabellanya ditungguin ya. Udah ya, yang belum kebaca ntar lanjut sesi berikutnya. Rena balik lagi buat baca-baca WhatsApp Anda. Rena buka open live juga gitu. Iyalah, mendung-mendung kayak gini udah paling pas banget. Stok teh moro udah gitu dibikin teh moronya, teh segar dengan kombinasi herbal, teh yang bermanfaat buat kesehatan, menghangatkan tubuh, bikin badan bugar fit sepanjang hari. Ayo beli. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Lagu lagi enggak nih? Lagu lagi ya. Aku udah ngopi, rasanya kayaknya moodku meningkat drastis. Tapi kok, apakah efek mendung? Aku agak-agak menguap tadi. Satu lagu New Boy, Sejarah Mungkin Berulang. Abis ini Rina buka pon live.

0: Obat? Oh si main temen lah tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Itih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua pian apa
1: eh? Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: pantesan anak tembang aneh. Jebule dudu sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM.

0: aman kan ya, cuma mendung aja. Yang baru gabung, selamat siang. Rena mau buka phone live. Kalau dia masuk diangkatin. Kalau belum ada, aku baca-baca lagi WA-nya. Yang mau kirim masih ditunggu ya. Kirimnya di 085-186-069-984. Diangkatin penelpon pertama. Assalamualaikum. Kok belum bunyi? Halo?
1: Halo?
0: Siang, Kang.
1: Masa gak kedengaran?
0: Kedengaran, Kang Mamat. Sehat, Kang?
1: Alhamdulillah, lagi kering-keringan.
0: Alah, kering-keringan berdi mami daging terus, Mbok. Kutunya mantan ya, gemoy lah, raketang
1: sepi. Kemarin lebaran sampai sekarang.
0: Kenapa?
1: Masih berbau-bau
0: ikan apa, ikan
1: waktu sekarang sapi.
0: Ira apa, mumpung anak gas baik. Aduh, berarti liake gigi mamat ya, Kang?
1: Alhamdulillah. Rezeki enak ya, Mbak Renan. Biasa nekur
0: tempe.
1: Tempe.
0: Iya, Pak Depay repitnya karo Rena. Ya, lagunya apa, Kang?
1: Lagunya apa ya, sing?
0: Apa?
1: Syahdu apa kayak karo cuaca?
0: Syahdu ya apa, terserah Rena mah manut, tinggal golek TikTok.
1: Golek ya, golekna gitu. Terus mengundang banyak.
0: Boleh, kan? Ditunggu. Salam-salam, monggo.
1: Salam buat yang lagi dengerin Rasmani saja.
0: Iya.
1: Tinder, Sandri, Sifat, Ine. Apa Ine lama nggak online apa ya?
0: Iya, lagi mantan-mantan sibuk banget. Apa kayak kayaknya bocah sici?
1: Belum iya kan, lagi sibuk ya gue ramah tahun
0: deh. Yes, ben. Aja diganggu penak nyanteng.
1: Iya, iya. Terus buat patut
0: buku. Oke.
1: Kabir baik lah, pokoknya lah.
0: Baik.
1: Orang pati hafal tapi kadang kelalen.
0: Iya, oke deh.
1: Selamat dengerin Mbak Rena, siap-siap. Pokoknya semangat terus.
0: Siap.
1: Dalam persahabatan
0: okay.
1: Setelah FM terus.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Kang Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kang. Ngopi-ngopi dulu boleh. Yuk penelpon berikutnya diangkatin di belakangnya Kang Mamat. Siapa nih? Susah lah ya. Mendung soalnya. Halo siang. Rena Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Ketuinangun. Lagunya Demi Kasih Sayang dari Datuk Siti Nurhaliza. Buat semua sobat Star FM dengerin aja. Boleh. Kasih ya. Halo, ada Kang Beruna. Demi kasih sayang, ready. Bentar, mana dia punya Kang Beruna. Kang Baruna, Zona Malaysia, apa kabar Mbak Rena? Kabar baik. Kang Baruna request lagunya Izinkan dari Nika Nizam, boleh? Salamnya buat pendengar Star FM Kebumen. Semuanya buat Mbak Rena, terima kasih. Semoga saya selalu lancar rezekinya. Amin, amin. Makasih ya. Izinkan. Oke, lagunya ready. Mana sih? Bentar guys, salah masuk. Nah, ini dia. Iya, enggak gitu juga. Mama Ashraf, Waalaikumsalam. Mbak Rena, aku mau request lagu Lumpur dan Berlian ya Mbak. Salamnya buat semuanya aja. Yoi, kembali kasih. Yang tadi tanya Vitama harganya 150.000 ya. Beli aja di apotik-apotik kita. Di agen-agen terdekat produknya halal bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Dikasih slam. Tekanda. Grimis mengun

0: HBD ya, Mel. Doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
1: Makasih loh, Nel. Kangen banget. Udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
0: Sama-sama. Bisa aja ah kamu. Nih, kado buat kamu. Buka ya. Spesial banget nih kadonya.
1: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat, Nel.
0: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
1: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
0: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
1: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
0: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Yang Vimata tetesnya ditetes aja, satu kanan satu kiri.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay. Dibaca lagi ya. Thank you nih, udah gabung. Dang sabar. 085-1860-6998. Siang, Zona Tersantui. Mama Busro nih mau request lagunya Selembar Sajadah, boleh. Buat teman-teman yang lagi pada jahit di rumah, semoga kerjaan kita selalu lancar. Amin. Mbak Rinanya makasih. Iya mama, kembali kasih semangat ya. Selembar Sajadah. Okay. Mama Nadia di Poncowarno. Boleh lagunya buat semuanya aja, istirahat Mbak Rena sama tugas ya selalu. Amin. Makasih. Arif ditunggu ya. Berikutnya bapaknya Alena. Halo siang juga. Salamnya buat Mbak Ren selama ngepai. Lagunya di sana menunggu, di sini menanti. Makasih Mbak Ren, kembali kasih. Oke, lagunya You Kiss, boleh. Selamat siang Mbak, aku boleh minta lagu gak? Boleh, Kusanding Dirimu. Coba masuk list dulu ya. Bos maunya aja yang lagi dengerin Zona Malaysia, selamat dan sukses selalu. Makasih buat Mbak Ayu. Arsen 100%, lagunya Eksis Masih Terserah lah ya Ayumu. Aduh gak tahu nanti kebagian atau enggak ya. Buat Bu Yati, Bunda Vito, Kang Baruna, Mama Ashraf. Kemarin dagingnya dimasak apa nih? Baca-baca Mata Weekend aja Mata Gas. Masih. Udah ya. Udah lah. Kita ke lagi aja yuk. Aduh yang lagi kurang enak badan, semangat. Kayaknya butuh ngopi. Butuh ngopi, boleh kalau mau ngopi. Ngopi dewek-dewek. Enggak, minum habu top aja. Obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia. Beli gas saya. Harganya mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun

0: Solusi Kesehatan Mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

Gak apa-apa lah ya, anggap cuma satu mimpi aja. Sobat Star FM, Rena pamit dari Zona Malaysia. Makasih banget juga bersamanya. Nanti balik lagi jam 3 sampai jam 5. Rena temenin Anda di Popenia edisi special The Weekend full lagu-lagu pop Indonesia. Nanti hari Sabtu lagunya lagu yang lama-lama gitu. Rapat dong, masa enggak? Sampai jumpa nanti ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini. Popmania edisi spesial on the weekend. Full lagu-lagu pop Indonesia lama. Ya mau gabung langsung aja bestiku merapat ya. Ditunggu SMS WhatsApp Anda 085-1860-6994 085-1860-6994. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan juga Otipus.

Sudah dibuka satu lagu paling pertama, Buddy Ben. Begitu apa? Begitu indah. Apa sih? Aduh, nanti kalau kita buka topik, buka tema ini bakal rame banget. Apalagi yang udah kayak ngerasa terbawa suasana dengan lagunya. Ini yang lagi dengerin lagu Begitu Indah tuh langsung kayak, aduh Rena kayak kebawa sekitar 20 tahun silam gitu ya, bener banget. 25-30 tahun silam, jaman-jaman masih sekolah SMA gitu ya. Banyak kenangan di situ, gak apa-apa lah ya. Semoga kenangan-kenangan indah nanti selama 2 jam yang ada di benak Anda. Jangan kalau Rena puter lagu terus Anda jadi mewek-mewek, memble-memble, nangis-nangis. Karena langsung kayak hatinya tercabik-cabik, ingat zaman dulu sakit banget. Enggak, semoga enggak ada gitu-gitu. Adista, Ku Tak Bisa, Rena kasih untuk Anda. Pokoknya yang belum gabung, hayo kas gabung sekarang juga. Gak usah terentaran, amankan lagu yang pengen ada dengerin sore hari ini. Popmania edisi spesial on the weekend.

0: kenapa Jun? Ngelamun bae terteleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa Jun?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jum. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jum. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jum. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu kok.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM

Jadi malam mingguan mau kemana? Keluarlah jalan-jalan. Emang kenapa tanggal tua ya? Malam mingguan kan gak harus yang apa namanya? Emang harus banget malam mingguan keluar cuma muter-muter kota gitu, muter-muter alun-alun. Ya beli-beli jagung bakar sama es teh. Udah kan cukup kan? Iya, gak harus masuk ke kafe, ngopi yang mahal, makan seafood atau apalah bebakaran yang enak, kan gak harus gitu. Kalau memang ada budget, kenapa enggak gitu? Kalau memang ada simpenan uang, pakai aja buat makan enak sesekali, apresiasi diri dan keluarga lah ya. Anda kerja capek banget, bagus ditabung kan demi sebuah impian. Jadi harus ya, jangan irit-irit banget, jangan hemat-hemat banget. Anda capek payah banget, badannya remek dari pagi sampai malam, kerja nabung makanya cuma seadanya gitu. Kasihlah apresiasi buat diri sendiri untuk menikmati hasil Anda gitu. Gak selalu namanya tabungan nanti diwujudkan dalam bentuk barang, dalam bentuk investasi gitu kan. Itu bagus, tapi ya minimal perlu juga yang namanya buat refresh gitu, makan enak, istrinya dimanjain. Bu, kalau weekend tuh gak usah masak gitu, saatnya bapak yang traktir keluar rumah, keluar rumah, makan di luar. Tapi kan ya gak bisa, paling kalau makan emang iya weekend, Sabtu Minggu itu mau bapaknya mau traktir saat dari pagi, sarapan, makan siang, makan malam, sampai Minggu ketemu kayak gitu juga. Pak, bayangin kalau satu keluarga aja anggotanya 4 nih ya, ibu, bapak, 2 anak, sekali makan, sekali makan, biiii.

banget. Itu sekali makan 100 ribu deh sama minum. Itu kalau lauk yang lah orang ayam kampung aja gak dapat 25 ribu satu paket nasi dan es teh ya kan. Ya wis nerima ayam kota lah 100 ribu berempat. Nanti siang makan apa lagi? Baso. Baso 25 ribu ketemu kali 4 100 ribu lagi. Nanti malam kepengen mie goreng, nasi goreng gitu-gitu. 100 ribu lagi. Sehari 300 ribu. Ini baru Sabtu, belum besok Minggu. Jadi bisa diperkirakan 2 hari full makan yang gak dimasak istri. Sehari itu 300 ribu kali 2 hari. Nah loh, bisa 600, 700, 800 ribu lah sih. Makanya kasih uang belanja ibunya tuh ya jangan sedikit. Kan semuamu lagi mahal ya kan. Istri dikasih uang jatah belanja sehari 50 ribu. Waduh, kalau bisa nih harusnya Anda bersyukur banget dimasakin dengan budget 50 ribu untuk satu hari, 3 kali makan pagi, siang, malam gitu ya. Untuk 4 anggota, boom, untuk 4 orang satu keluarga itu ya kan. Tapi yang namanya gak perlu perhitungan yang detail kayak gitu. Kalau memang ada hasil tambahan lemburan atau rezeki tak terduga, ya udah sekali makan 500 ribu mah kecil, gak masalah. Orang buat anak istri ya gak? Wah siapa lagi? Nanti rezekinya bertambah kok, Wak. Tenang. Sing kalem. Aduh, pada mau kemana sih sore-sore? Aku kok belum ada rencana mau kemana-mana ya? Iya, anak-anak sudah satu minggu melewati asap gitu. Tapi belum kelar, Selasa masih ada tuh. Tapi udah kepengen kapan ya? Oh kemarin. Gimana matematika lancar nggak bang gitu? Lancar, bisa. Aduh, kok anak ngerasa bisa ngerjain itu, ibunya kayak udah ngerasa masya Allah, semoga sih bener bisa dengan nilai yang bagus walaupun hasilnya belum keluar kan. Kayak ibunya udah yakin aja. Gas! Pengen beli apa, pengen makan apa, beliin gitu. Jadi kayak ya dikasih lah hadiah. Dia udah berusaha seharian ngerjain latihan soal-soal gitu kan. Dan alhamdulillahnya pas ngerjain bilang bisa. Ih seneng loh. Kalau aku seneng terus makan apa gitu. Dibaik-baikin lah ya. Kayak udah dipantau belajarnya. Heh, tidak boleh HP libur. Belajar. Soalnya udah selesai. Udah mah. Lagi. Tak bikinin soal lagi. Aduh, kalau jadi bapak ibu guru tuh masya Allah banget ya. Kita bu, pak yang gak jadi guru ngajar anaknya dewek. Nggak nungguin anak belajar cuma 2 jam aja. Semalam itu rasanya udah. Tahu kan rasanya kayak apa gitu. Apalagi ini yang sampai satu kelas itu 30 anak. Ngajarnya 2 kali berapa jam. Nanti ya pon live-nya belum sih si pon live. Aku gak bawa charger lagi. Aduh. Aku baca WA dulu. Dari mana ya? Putri Selatan, waalaikumsalam. Nimbrung boleh buat Mas Is ya selalu. Buat Mas Andri, Mbah Warid, Bapak Nora, Bunda Ervito, Bunda Julit, buat semua penggemar. Oh, ini udah acara Pop Mini ya Putri Selatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pop Mini ya kosong udah tadi. Salam kenal dari Mas Abdi di Wonosari. Iya, salam kenal juga Mas Abdi. Di sini profilnya JK Turiono. Tadi kosong Mahadewi kan? Selamat sore Mbak Ren, selamat pendengar
Gemetar FM lagunya Ari Lasso. Ini bukan Bapak Ke, ini bukan yang lagi jadi backsound. Cool. Judulnya adalah Karena Aku Telah Denganmu. Buat barengin semangat gas ngopai. Kamu yang selalu ingetin aku ngopai. Emang seenak itu ngopai. Alena foto profilnya dibeli kopi itu alun-alun. Untuk bisa dapat spot foto view di situ suka berebut sama Gen Z kalau Rena. Gak berebut juga ke duluan gitu. Nunggu nih kapan gitu. Udah 1 jam masih nongkrong, masih TikTokan, padahal kopinya ropangnya udah abis gitu. Ini Gen Z gak bisa gantian apa sama emak-emak macam aku nih. Ya wis lah, ngalah lah nang buri gitu. Makasih Alena, sehat selalu ya. Halo Mbah Wahida di Lumbu. Sore juga Rena, baik kabarnya. Lagunya Eren. Yang apa aja buat Mbah Rena mau tugas. Makasih Eren ya. Eren Rena punya saya akan pisah. Gimana? Oke ya. Mama Rizky, Waalaikumsalam. Mania, setia dong jikustik di play, boleh. Selamnya buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Bu Yati, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Butika Darmanto, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Hoyong, Kang Giman, Duren, Ambal, Bapaknya Nora, dan semua penggemar Radio Stara FM. Selamat dengerin aja. Terima kasih Mama Rizky. Setia jikustik, ready ya. Ditunggu. Ada yang baru sempat mau ini, apa namanya, mau bikin sate. Rena belum ada minat untuk menyate kambing. Aku doyan banget sate kambing, udah doyan banget, tapi belum kepengen ini dari awal kurban itu. Entahlah apa yang merasukiku. Arsen 100% lagunya Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu Angeleh. Serba salah manjen. Buat Bu Yati, Mbak Inui, Bunda Ervita, Mama Ashraf, masak. Masih masak daging gak nih hari ini Mbak Rena tadi pagi? Enggak, aku tadi pagi ngoseng kangkung.

Aku masak kangkung sama tempe goreng, loh, enak banget pakai sambal bawang. Perdagangan belum lagi lah. Udah dulu ya. Nanti yang mau pon live aku angkatin. Bapaknya Lena sesekali pon live nanti ya. Halo Bu Asi, nanti ya aku baca ya. Bu Stejo juga nanti aku baca ya sesi berikutnya. Aku mau nawarin ini apa? Madu Vitapedia, madu herbal, madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan anak. Harganya cuma 60.000, yuk beli. Terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Insyaallah anak suka dengan rasa manisnya. Gitu. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ih, bapaknya Rijal tuh apa kabar ya? Masih suka dengerin enggak? Kang Arifil dan halo. Kang siapa? Mama Icam, Pak Bois. Pak Bois juga Mama Icam, apa kabarnya? Kang Mamat nih masih gabung, masih dengerin. Halo Jul, Jul kamu kemana Jul? Dede Ijan jangan bobok bae. Dede bangun, mandi.

Eh, Ramane, juga kena wader, sehat selalu ya. Semangat, semangat, semangat. Barangkali lagi dengerin Rena. Semuanya lagi jahit-jahit juga, semangat. Yang masih di pasar, di bengkel, di toko, di apotik, dimanapun yang lagi masih kerja, semangat. Aku kasih Eren, takkan pisah. Gak ada lah yang mau pisah. Abis ini Rena bakal buka phone live. Yang mau ikutan boleh siap-siap gabung. Sampai nanti jam 5. Stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena temenin Anda. Popeni edisi spesial on the weekend.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: begitulah kira-kira ya, terlalu manis untuk dilupakan kenangan, udah indah banget, enak aja mau dilupain gitu aja. Tapi kalau nggak berusaha dilupain, gimana bisa move on? Iya kan? Yang baru gabung, selamat sore. Rena masih terus temenin Anda sore hari ini di Popenia, full lagu pop Indonesia baru on live ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Rena. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik. Om Ashraf, apa kabar?
1: Baik juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nambah tadi turu apa ya?
1: Orang ging lempiti jahitan ya. Serampung, alhamdulillah.
0: Mantap, hari malam mingguan.
2: Allah amin.
0: Seneng ya.
1: Orang cukur.
0: Seneng ya Ashraf.
2: Lu main cece tapi rak demam.
0: Kenapa rak gelam?
2: Bu takut nih ya.
1: Ala Ashraf B.
0: Gelam sama kayak gelam.
1: Bebek. Urus sekian ya Mbak ya.
0: Sabar ya Ashraf, berdoa ya Ashraf. Iya, Pak Rena doain. Tapi Ashrafnya ini dulu, nurut dulu sama mama. Iya gak Ashraf?
1: Oke, kok nurut karena mama. Aduh dibanter nang kok kaya ngungungu.
0: Betul, nguing-nguing gitu. Lagunya apa nih?
1: Iya, dibanter apa. Lagunya ini kok rasalah ya, judulnya Juwita terus Ari Lasso.
0: Oh, Juwita punya Ari Lasso ya?
1: Ari Lasso itu ya nyanyi. Ya yang cintaku bukanlah cinta yang sesaat gitu.
0: Juwita. Kayaknya bukan ada
1: salam salam sih lah.
0: Salam ya ya ya.
1: Pakai Ashraf, nggak Ashraf. Mas Andre, Kang Arsen, Bu Yati, Bunder, Bu Heni, Mbak Inun, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Sri, Mbak Yanti. Kak Cindy, terus Mamat, Kang Arif, juga buat semuanya.
0: Jali aneh lah, Juwita dina kena-kena motonya Salim Iklim.
1: Berarti lagunya tuh Juwita mungkin kan, oh Juwita gitu. Liana ya selah ungu,
0: kepenak. Iya lah, genah gue apa cucu.
1: Cinta dalam hati.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Makasih ya Mbak Rena. Semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta dalam hati. Cidha. Cidha ya ready. Halo, Papa Nia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kangen cantik.
0: Selamat sore, apa kabar Ibu Tika?
3: Alhamdulillah.
0: Dari mana ibu nih seharian?
3: Weekend. Di rumah aja nih, cucu kebetulan pada ngumpul.
0: Wah rame nih.
3: Iya, kebetulan pada mandi.
0: Seneng nih kumpul nih, dimasakin apa ibu?
3: Masak besar lah, dan besar.
0: Rendang nih.
3: Aku juga tahu Mbak Rena masak bu. Pokoknya sambel itu gak pernah.
0: Oh iya, Rena wajib banget selalu sambel. Itu wajib.
3: Sambelnya. Aku bayangin, waduh, udah cerayak gitu
0: ya. Iya, cabai kapan murah ibu? Sekilo 100 ribu bae. Aduh, pusing Rena yang tiap hari
3: masa
0: nyambel.
3: Di Gurunca udah 80 loh.
0: Enggak, aku terakhir beli 2 hari yang lalu 100 ribu.
3: Apa di sini?
0: Eh, jalannya lagi ini, susah.
3: Masa mama ngetin lombok?
0: Iya, iya. Kecuali ke situ.
3: Apa-apa ya, Mbak Rena ya.
0: Kecuali ke situ Rena enggak beli, Bu. Kecuali manen punya ibu. Nanti Rena bawa karung gitu ke situ tak gas.
3: Lomboknya enggak apa-apa, senengnya lombok yo.
0: Iya. Bener.
3: Oh, saya tahu, waduh, yang namanya sambel tidak pernah telat.
0: Iya, harus banget.
3: Wajib banget. Ya, aman, apa namanya? Yang penting aman-aman saja ya,
0: Mbak Rena. Alhamdulillah.
3: Itu tambah semangat ini kalau mam sambal kan terus kemeringet. Iya.
0: Tambah gacor katanya. Ibu mau lagu enggak?
3: Lagunya enggak wajib.
0: Apa tuh?
3: Jaga selalu hati.
0: Oh iya, oke, siap. Salam-salam Ibu.
3: Salamnya tadi buat Mama Asraf ya.
0: Iya.
3: Makasih Mama Asraf, gak jadamin aku. Terus semuanya aja. Aku mau lanjutin, apa namanya?
0: Apa?
3: Baru nyapu belum melantai ini.
0: Oke okay deh, siap. Semangat Ibu.
3: Peraturannya mat siaran.
0: Sampai iya. Terang.
3: Jangan lupa bahagia. Sukses okay, selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Tika. Saya selalu juga ya. Siapa lagi mau naik? Cuaca berubah. Bu Heni. Halo Bu Heni. Nah, masuk nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pemania selamat sore.
0: Sore Ibu.
4: Gimana kabar Mbak Rena?
0: Rena sehat, Ibu sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi uprek atau lagi istirahat Ibu?
4: Kenapa?
0: Lagi uprek apa lagi istirahat ini jam segini?
4: Lagi mau mulai siap-siap.
0: Oh, semangat malam mingguannya lah. Pokoknya tetap gas.
4: Bangun tidur.
0: Oh, udah tidur.
4: Terus ini lagi mau nyiap-nyiapin nanti sholat asar dulu.
0: Oh iya.
4: Tapi sholat asar baru mulai.
0: Oke, semangat.
4: Begitulah setiap hari Ibu.
0: Iyalah, namanya udah jadi rutinitas ya Bu. Sehat-sehat ya.
4: Iya.
0: Mm-mm.
4: Abis bisanya kayak gitu Mbak Rena.
0: Iya benar. Alhamdulillah aja.
4: Diterima aja lah.
0: Iya. Gimana mau lagu gak Bu?
4: Lagunya aku dari itu aja. Lupa siapa sih.
0: Lagunya agak lama ini Bu.
4: Oh lagu lama. Udah ikut aja lah.
0: Ikut aja. Oke okay. Kasih Umu deh ikut Mama iya. Ashraf ya.
4: Oh iya.
0: Umu, iya. Salam-salam Ibu.
4: Ya, salamku buat Mama Asra, buat Ika Darmanto, buat Bunda Ervito, Mas Andri, Bu Ayu,
0: iya.
4: Bu Fatur, Pak Juragan Wader dan Biume, Mbak Putri, iya. Mbak Kakung, dan buat semuanya aja
0: okay.
4: Yang sedang mau. Ya, ikatanku
0: iya.
4: Selamat sore.
0: Baik.
4: Mbak Renanya sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya.
0: Kembali.
4: Assalamualaikum.

Terlalu manis nih lagu Rina HD. Kalau gak salah. Udah ya, pon live-nya udahan. Ke WA lagi, absen sore Rena, lagunya tentang aku, kau, dan dia. Kangen Ben, thank you bos, seh, Tejo, Radila Saputra. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Rena. Waalaikumsalam, request lagunya Slang. Judulnya, Mbak Rena yang milih. Terlalu indah, ini terlalu manis, bukan terlalu indah. Buat semua yang lagi dengerin Star FM, mat sore aja. Matugas, makasih Bu Asi. Pop ini selamat sore juga, waalaikumsalam, hadir lagi Mbak Re. Siap Ibu, ditunggu ya. Buat semua fans Star FM seantero jagat, ucapannya selamat sore aja buat Marina, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Kembali kasih Ibu, semangat, semangat, semangat. Mas sore Marina, jangan pernah mencoba untuk berubah di play ya Mbak, insya Allah masuk list dulu Mbak Fatin. Absen sore Marina, iya Om Toto, lagunya Lapang Dada Isil on Seven. Buat Wang Gedung Winangun Klirong, Marina minta info nobar final champion nanti malam. Aduh, gak ngerti Rena. Malming ya ke alun-alun coba, tapi gak ngerti Rena, belum dapat info nih. Seru ya kalau nobar daripada nonton sendiri di rumah gitu. Apa sih tadi lagu ya? Abang Dede masuk list dulu ya. Udah banyak banget ya kulis lagu, semoga sih kebagian semua.

Jenengku Abdi Joko, Mbak. Oh, nggih. Panggilnya siapa aku? Bapak, Mas, Abang, Akang. Mas Abdi Joko. Berhak bahagia, boleh Ibu. Berhak bahagia itu masuk lagu lama Ibu. Lagu baru. Kalau Aurel masuknya lagu baru Ibu. Udah ya, kita ke lagu yang udah mandi sore. Punya teh moro, dibikinlah teh moronya ya. Popenia sore hari masih ditemenin Rena, ditemenin juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: Mari kakang, ketone lesu temen.
1: Lo yo juga kok.
2: Mambengi balik ke stoko malah kudanan yuk. Siki awaknya rasanya greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane, sedia habutop nangaring rumah. Oke, aku nek ke sekudanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awaknya sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
2: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukang tuku mengapotik.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Belum Ren, ya udah nggak apa-apa, santai aja. Aku lo juga belum mandi, saya biasa bae, aku belum mandi biasa bae. Oke Sobat Star FM, Rena info-info nih untuk Anda, penting gak penting ya, minimal Anda tahu, minimal Anda ngerti kalau kita punya produk yang namanya Vitama, produk dari PT Denatur Indonesia. Buat apa? Ini adalah solusi kesehatan mata. Apa sih manfaat dari Vitama ini? Bisa menutrisi mata sehat. Ya memang sebenarnya gak harus punya keluhan sakit mata sih, tapi minimal setidaknya Anda ngerti kalau ada Vitama ini yang bisa barangkali suatu saat atau enggak diri Anda sendiri, amit-amit semoga tidak terjadi pada diri kita sendiri, tapi mungkin orang di sekitar Anda, tetangga Anda, saudara Anda, siapapun itu yang punya keluhan sakit mata, Anda bisa merekomendasikan langsung, ini loh ada Vitama, ini loh produk dari Denatur yang udah terbukti khasiatnya gitu. Ya. Gak mahal kan, 150.000, kalau matanya bisa enakan lagi buat melihat, ya kan? Udah belilah gas ke apotek, ke agen-agen terdekat. Cuma 150.000. Aturan minumnya, aturan minumnya satu botol Vitama itu isinya 50 kapsul. Okay? Konsumsi lah secara rutin, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam. Nanti dapat obat mata cair, kita kasih gratis, namanya Vimata. Ya, Vimatanya diapain? Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Perih sih, pemakaian awal-awal tuh perih banget. Tapi nanti bisa enakan lah, bisa lebih jelas gitu buat melihat ya. Yang penting harus rutin, nanti kalau udah habis tapi kok kayaknya matanya emang ngefek lebih enakan gitu. Ya udah, beli lagi, dikonsumsi lagi. Intinya memang harus rutin. Gitu. Okay. Kok cepet banget ini, beberapa jam menuju malam mingguan. Yuk yang mau malam mingguan, sekedar cari angin. Tadi hawanya tuh syahdu mendung, tapi alhamdulillah masih dikasih cerah, jadi aman lah yang mau malam mingguan. Okay, Sobat Star FM, Rena pamit dari Popenia. Terima kasih kebersamaan Anda, insyaallah ketemu lagi besok ya. Sehat-sehat semua kalian. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
0: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya, mah.
0: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
0: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01, RW04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, K.

Didawakan wonten Al-Quran, wonten surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh, inna iddatas suhur indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khulaqas samawati wa ard minha arba'atun hurum. Sak temene bilangan wulan wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu tahun niku ana 12 wulan. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah nyiptakaken langit kalian bumi. Lah di antara 12 bulan yang diciptakan yang ditetapkan oleh Allah niku ana 4 wulan sing istimewa. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Nomor 2 Dzulhijjah. Nomor 3 Muharram. Nomor 4 Recep. Lah niki dilalah mlebu wulan Dzulhijjah. Alhamdulillah nopo malih niki mlebu ning 10 hari pertama. Niki nek cara Dzulhijjah tanggalnya tanggal pinten niki? Ono sing tanggal pinten? Nah, kurang luweh niki tanggal 3. Tanggal 3. Lah teng jerone wulan Dzulhijjah niki banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa sing masyhur. Lah kok uwong gelem lakoni amal soleh. Syukur-syukur gelem poso, poso Dzulhijjah, gelem wiritan, gelem murid-murid bengi ning jerone wulan Dzulhijjah niki wau, masya Allah, insya Allah tiang niki bakal entuk rahmat, entuk kawalasan saking Allah niku berlebihan daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, "Ma min yaumin aktsara Boten wonten dinten di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamil amalu soleh fiha ahabu ilallah min hadil ayyamil asri. Jadi orang nek dina sing luweh ditresnani Gusti Allah nek dingge nglakoni amal soleh melebihi amal soleh sing dilakoni ning jerone 10 hari bulan Dzulhijjah. Dados kados panjenengan direwangi deprok ning aspal, deprok ning sor sirsat. Mari kuwi enek sing apling ket awal, enek sing macak isuk sembarang kalir. Lah kok diniati memang murni mencari ridhonya Allah. Murni nglakoni perintah Gusti Allah ning jerone wulan Dzulhijjah. Insya Allah panjenengan bakal diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bakal dirahmati kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya niki estu-estu pikantuk berkahe wulan sing mulya niki. Lan mugi-mugi estu-estu kula kalian panjenengan sedaya takwane dhateng Allah niki tambah istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Lah, mboten namung lampahi amal soleh arupi solawatan, pengajian, zikir. Tapi keluarganipun Pak Giman sekeluarga masya Allah luar biasa. Pengen duduhnya rasa syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, sing syukur sak ploso klaten wong sitok tapi sing seneng wong akeh. Bukti ini kados panjenengan niku, niki sing syukuran kan keluargane Pak Giman sekeluarga. Tapi sing seneng iso nyang wong ganteng puluhan ewu wong. Wah. Nggih to? Oke, jerene Gus Nafi oke. Iya to, Gus. Sing syukur sak keluarga tapi sak desa, sak kecamatan kabeh seneng kabeh. Alhamdulillah. Bahkan niku tangga-tanggane ket kula ning dalan niku masyaallah sampai nyegat kabeh. Ya enek sing kudungan, enek sing dasteran tok. Lha iya. Yadi ning dalan wamane turu langsung tangi meh. Wis istimewa. Luar biasa sing seneng tiyang kathah. Lah nikmat niku nek mboten disyukuri niku bahaya.
nikmat niku nek mboten syukuri bahaya. Niki dados leres. Langkahipun Pak Giman sekeluarga niki pun leres. Wis pokoke engko pengajian hajati syukuran sekeluarga. Wis syukuran pokoke nyukuri nikmat niku leres. Kraten punapa kok uang niku wau oleh nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mari kuwi wong kuwi belas ora gelem syukur. Atau di dalam perjalanan hidupnya sama sekali sedikit pun tidak ada yang menunjukkan rasa syukur. Niku bahaya. Imam Abu Hazim dawaken, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun. Nikmat kuwi bakal dadi musibah. Nikmat kuwi bakal dadi masalah. Umpamane, contone pripun Gus? Umpamane nek wong dilalah entuk nikmat montor. Dilalah montor niku wau belas ora digunakne dingge nyedhek ning Gusti Allah. Dingge Jumatan ya ora tau, dingge Yasinan ya ora tau, dingge Muslimatan ya ora tau. Ben dino acarane ning kafe. Ngerum, mabuk, medok, judol. Lah niku acarane wong lanang kabeh to Gus. Nek wedok apa wong wedok? Ora tau dingge nyedhek ning Gusti Allah. Jamaah ya ora dingge. Yasinan ora dingge, acarane mek dingge ghibah. Senam kuwi enek sing apik, enek sing ora. Senam iki saiki kan ya akeh sing apik ya to, wong ning jero wedok tok, ngono kan ya ora di video ora apa. Senam sing rapi kuwi aurate diketok terus diler ngono lho. Lah kuwi kan rapi nek diler ngono kuwi ya to, opone malah diupload ning TikTok ngono. Lah niku kan lho masuk piye, masuk gundul mambrel kuwi. Aku ki muni masuk mek batin kowe malah kok lairne. Dados semisal nikmat niku wau kok ora digunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah bahaya. Dawuhipun Imam Abu Hazim bahaya baliyatun, nikmat kuwi bakal dadi masalah. Akhire wis conto ya kuwi mang umpamane wong lanang biyen ra duwe montor duwe rezeki montor, wis malah polane ra karu-karuan. Lah nikmat ini akan menjadi masalah. Mesti suwi-suwi montor kuwi dibong karo bojone. Leres napa mboten? Kimang ning ndi kowe biyen iki ora tau ngene iki, kowe malah nyanyi karaokean, kowe malah mara ning rondo kae, kudung coklat kae. Kowe malah mara ning mae kae, ngono ya to. Kowe malah kae, biyen iki kowe mek ndelok Mbak Mintul iki mek gur cukup ning YouTube. Lah saiki kok iso nginceng ning sor panggung barang kowe. Iso teko sanding jedinge Mbak Mintul barang iki piye kan ngono. Nah, biyen ra duwe montor iki polahmu ra ngene iki lho. Nikmat niku dadi masalah to. Tapi ketika tiang niku wau dilalah entuk pedah montor, mari kuwi nikmate digunakne nggih ngibadah nggih apa. Pomo sing ewangi nyambut gawe utawa sing baturi urip iki ya mesti seneng. Dan niku mulakno dawuhipun Imam Abu Hazim, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Nikmat kuwi bakal dadi masalah. Semanten ugi kados keluarganipun Pak Giman sekeluarga. Entuk nikmat, alhamdulillah, gadah dalem, bangone putrane, omahe jejer, usahane lancar dan sebagainya. Mantun niku dingge ngaji ngeten iki. Sing ning donyae seneng. Lah niki insyaallah makhluk-makhlukipun Allah ingkang wonten langitipun Allah, para malaikat niku ya seneng kabeh. Insyaallah barokah acara dalu punika kula yakin rahmati Gusti Allah bakal digerujukne ning keluargane Pak Giman. Kranten ngeten niki malih wong sakmene kean maca selawat. Lho wong sitok maca selawat niku lho balesane 10 selawat saking Allah Subhanahu wa taala. Niku mek wong sitok sing maca selawat. Lah bayangno nek wong sakmene mbane. Berarti balasan saka Gusti Allah iki pira selawate? 20.000. Lah niki wong enek 20.000, 5.000 punjul, 10.000 punjul kabeh maca selawat. Dan niki balasan ke Gusti Allah berkali-kali lipat. Wong sitok maca selawat mawon balasane 10. 10 niku arupi rahmat. Rahmat niku welas asih. Artosipun bama enek wong sing duwe masalah, insyaallah masalahe diberesi Gusti Allah. Duwe utang
insya Allah hutangnya diberesi Gusti Allah. Duwe hajat sing wis suwi diidam-idamne, insya Allah hajatnya diijabah Gusti Allah. Entuk degengan pusat. Lah mila masya Allah istimewa, istimewa niki langkahipun Pak Giman sekeluarga istimewa. Wis bingung judulnya apa, wis pokoknya syukuran, nyukuri nikmat tonggo niki seneng sing bakulan seneng. Lah niku wae sampe senenge sing bakulan niku lho kuatah sing wis mulih dagangane wis entek. Kadang yang lo wajing ya bakul ya. Dadi ngajine rung bar mulih tapi wis ora apa-apa, penting wonge seneng ngono nggih. Lah terus tapi Gus, syukur sing tenanan niku pripun, apa mek cukup ngenekne pengajian? Apa mek cukup ngundang Gus Idam? Apa mek cukup ngundang Mbak Samirin, Mbak Mintul? Napa namung cukup ngoten niku to? Syukur sing tenanan niku pripun? Lah niku kudu paham ae dhewe. Kan wau wis nerangne uang niku nek ra iso syukur nikmat sing dinduweni bakal dadi masalah, ngoten to? Lah terus sak niki kula pun paham Gus, kula pengin nunjukne rasa syukur teng Gusti Allah. Syukur sing tenanan niku pripun? Imam Ghazali nerangaken syukur, as-syukru manazilun. Syukur niku ada beberapa tingkatan-tingkatan. Sing pertama awaluha, uang nek pancen ngaku syukur, makrifatun nikmah. Wong kuwi kudu paham bahwasanya sumbernya nikmat atau nikmat yang ada di sekitarnya ini sumbernya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lugus kabeh wong wis ngerti dereng karuan. Tiang niku kadang mek ngerti tulisane tok. Wis iki kok Gusti Allah, tapi ning atine panggajik ngrasa iki krana kehebatanku. Leres napa mboten? Jenengan nandur lombok uapi dilem tanggane ngono, kadang kopiahe wis ora sedeng. Biasane ukuran 8 malah 10. Ganden sirahe. Kudu pak ganden bose kompak iki. Akhire sirahe langsung gowedi ngono. Halah awake dhewe masak enak ngono ae lho. Awake dhewe iki duwe warung laris, dilem wong. Warung mok lo laris, pancen aku mbuh. Aku nek masak ngene sembuh ngono. Padahal al asbab la duni an gasean illa biiznillah. Sebab atau usahamu ini tadi tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah itu telah memberikan izin ben panjenengan ini berhasil. Jadi sebab panjenengan usaha-usaha panjenengan itu tidak akan memberi apapun kecuali dengan izinnya Allah. Wahia mujarradu wasail. Bahkan usaha-usaha panjenengan itu hanyalah sarana perantara mawon, la khaliqah wala mustaqilah. Bukan pencipta maupun penentu suatu hasil. Artosipun mulakno kula sering matur, jenengan sedaya sing remen majelisan malam Selasa, malam Jumat, aja mek gur demen majelisan tok. Tapi nek iso ya seimbang. Bener, majelisan itu sebagai jalur langit kita melobi Allah, jaluk ning Gusti Allah. Tapi nek iso ya ikhtiar, jadi ikhtiar ya seimbang. Tapi nek kerja tok tapi gak tahu maco langit, iki ya ora pas. Jadi sing pas niku ikhtiare kerjane niku ya semangat, ngibadahe ya semangat. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah, insyaallah uripe sugih donya akhirat. Amin Allahumma. Amin ya kaya ngene-ngene iki. Sesuk ning pasar mangkat semangat, sesuk ning Tegal ning sawah semangat. Mari iki wah ibadah, ibadah, wayah ngaji, ngaji. Kaya solawatan, solawatan. Wis insya Allah ra krasa moro-moro anake 5 nyekolahne kuat kabeh. Moro-moro tandurane api kabeh. Moro-moro perkara-perkara sing angel digampangne kalian Gusti Allah. Jadi kuncine syukur nikmat sing pertama atau tingkatan syukur yang pertama di dalam hatinya meyakini bahwasanya nikmat yang ada ini murni dari Allah. Nah uang nek meyakini ngoten niku cara dilem terus jawabane pripun Gus? Tanduranmu kok api?
nganu alhamdulillah pangestunipun dadi ora kesusu kepuweden ngono. Wis iki bareng merasa hebat ngene. Lah koyo Gus Ikdam ngono umpamane dilem wong, "Po pripun Gus? Jamaah iso ngene." Lah semisal takabur, ujub mulai keluar di dalam diri saya. Wah, iya jelas. Sepurane panjen kene kok ngono. Lah, kene panjen sesok. Lah, wis ecek neh. Ditakoni Pak Samirin ngono umpamane. "Beh Gus kok iso koyo ngene, masyaallah." Segala elemen muncul, rondo muncul, perawan muncul, wong-wong sing wis meh expired muncul. Pak Samirin dilalah ngono, "Iki pripun Gus, njenengan kok iso ngene iki? Wah, kene duwe ilmu apa?" ngono jajal. Ndak, ilmu justis ya. Ilmu nubruk. Heeh, nubruk perawan. Gus Nafi. Mulakno wonten surat An-Nahl ayat kabeh dipun dawuhi, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Adapun semua nikmat yang ada di dalam hidupmu, kuwi semua itu sumbernya dari Allah, minallah. Apa sing dinduweni ae dhewe iki udukne ae dhewe kabeh niku minallah. Lah wis, nek tingkatan syukur sing pertama sudah berhasil, yang nomor dua apa? Wasani alfarhu biha. Dengan adanya nikmat yang ada itu panjenengan kudu bahagia. Niki kaya sing kula aturne ning pertama niku wau. Uang niku biasane uripe kaya lara kabeh, pikirane lara kabeh krana ora bahagia karo nikmat sing wis ditedir ning uripe kuwi mang. Senajan dhek wis duwe nikmat lho kadang jek ngukur karo nikmate wong liya. Akhire mumet karepe dhewe. Sing sering kula aturaken akhire bandane tanggane dilebokne kabeh. Dilebokne sirai. Gabae tanggane dilebokne sirai. Sapine tanggane dilebokne sirai. Akhire mumet karepe dhewe. Padahal kunci kebahagiaan atau kunci syukur yang nomor dua, alfarhu biha. Senengo karo nikmatmu kuwi mang. Ridho karo nikmatmu kuwi mang. Contoh umpamane kaya wong pengin HP. Dilalah dituruti karo Gusti Allah. Tapi mari kuwi cethok kancane, "Po HP-ne tipele apa?" Oh, sing luwih apik tipene. Wis sing kamerane bek sak gegere HP kae. Akhire wis budrek neh. Mulih ngamuk neh, becoteng neh dan sebagainya. Lah niku. Padahal ketika kamu itu mampu ridho, ya wis, saiki jek iki ya iki ae, tak lakonane sik. Dawuhipun Imam Ibnul Qayyim, "Al-farqu binikmah" menika min tamami syukriha. Itu sebagian dari kesempurnaan rasa syukur. Wis kaya jenengan lho ning omah ya iki sik. Iki wis ora mayang mentoleh. Dilakoni, dinikmati, syukuri, bahagia. Wis ngoten, ora kok mayang mentoleh wis panggah menggebu-gebu iki, menggebu-gebu. Semangat oleh. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan akhirnya menjadikan panjenengan itu memiliki rasa apa-apa kudu saiki, apa-apa kudu harus. Lah iki lho bahaya. Dadi kuncine syukur utawa tingkatan syukur sing nomor loro napa? Bahagia. Dengan nikmat sing wis enek ning sekitare panjenengan. Nikmat bojo ya wis eneke kuwi ya wis dibodi sak kenek-keneke ngono. Ya ora? Wis kok jenengan ngono iki lho wis dipupuri ngono ae. Arep dipiyekne neh. Wis dipupuri tukane skincare diblonyoh sak awak kujur ngono wis. Wis piye kenek ae ya to? Nggih lekas mambu didusi, lekas nyapu wis didusi ngono kuwi panunen diobati wis ngono ae. Montor ya wis ngono, wah kok rung mampu nginjol nih, ya wis sak eneke iki digunakne tenanan, nggih perkara apik. Wis dinikmati, engko wayahe tuku wayahe nginjolne ya nginjolne. Wis digawe gampang ngoten mawon. Faman lam yafrah biha fa huwa kaman lam yashkurha. Kok uang kuwi ora iso seneng karo nikmate kuwi mang, berarti dia itu sudah tidak termasuk mensyukuri nikmat tersebut. Lah uang nek ra iso syukur, janjine Gusti Allah ngeri. Uang niku nek iso syukur nikmate ditambahi, tapi nek ora iso syukur mumet karepe dhewe. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Uang nek syukur nikmate tuwa mbah. Mulane wong sing bahagia karo nikmat ning ngarepe niku lho, ora ngawaki ngono. Moro-moro sawahe tambah. Moro-moro tandurane gampang api. Tapi nek uang wis lekas ngencep ni sambat sik. Beh iki. Pari koyo ngene, ra ngono ngingu pitik ngono. Pitik anake pitik ngono apa wegel kok dibiyali. Aku biyen dhewe kanca ya ngono kuwi. Dadi pengen nguthuk pitik ngono, pitike urung-urung wis dibiyali. Mu metitik ngono pitike nggih bial ban. Lho kuwi makhluke Gusti Allah nggih baban. Ha nyelok Gus ngono. Tenan krana kuwi mang ora termasuk bentuk syukur. Syukur ya wis enake kuwi srido sik dilakoni sik. Ditoto sik diperjuangne sik sak keneke. Nek urung nyapo-nyapo, urung kok upayane apa-apa jenengan iki wis ngraita. Lah kuwi akhire malah murat-murat marit kuwi mang wala in kafartum inna adabi lasatid. Akhire nikmat kuwi mang malah dadi siksane panjenengan. Balak ya enek kebangkrutan malah teko kabeh. Mila nak udram dali kok sampe ngoten niku. Terus tingkatan syukur sing nomor 3 napa Gus? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Nek wis dikeki nikmat karo Gusti Allah kaya sing kula aturaken wau. Piye carane nikmat kuwi gunakno dinggi perkara sing ditresnani Gusti Allah. Duwe rejeki nggih ngaji. Duwe rejeki nggih jariah musala. Duwe rezeki nggih jariah masjid. Duwe rezeki nyapo anake dipondhokne, anake nyapo wis poke nggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Lah ketika nikmat itu sudah kondusif ditata, disyukuri dengan baik, maka akan terjadi yang namanya asyukru qayyidun dil maujud. Syukur dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Wa sayyidun lil mafkut. Syukur dapat menarik atau mendatangkan, mengejar nikmat yang belum ada. Akhire pomon duwe nikmat ora gampang ucul. Ora gampang ucul. Lah iki ora oleh lho nyepelekne babakan syukur bahaya lho. Bahaya. Mulane kadang enek wong moro-moro, wah seso oke. Mari kuwi dadi crazy rich tapi kurang syukur, akhirnya rite ilang kalek crazy tok. Tolah toleh. Akhirnya omong dewi gendeng dewi. Naudzubillah min dalik. Milo kados panjenengan sedaya, monggo sing semangat uripe niku ditata digunakne nggih perkawis sae. Wes kaya Mbak Mindul suarane api dinggi solawatan. Pak Samirin pinter gawe kata-kata dinggi ngejak wong perkara api dan sebagainya. Wes ngeten iki dinggi ngaji biane kan nggih sowan teng griya kula. Istimewa masya Allah. Mulakno nggih mboten kurang-kurang. Mboten enten ceritane orang itu yang dalam hidupnya selalu digunakan untuk perkara baik, jasadnya, keluarganya, ekonominya, apapun kok tinggi perkara api. Mari kuwi rezekine sudah derajate mundur mboten enten. Mesti tambah terus, tambah ses kabeh. Nggih. Mbok kaya komandan-komandan

0: Niku kudu diilahi. Contohnya sombong niku nopo? Al-kibru niku fa'amal kibru faqad dhahara min iblisa haitsu umira bisujud fastakbara hatta sara ma'unan. Iblis niku riyen niku makhluke Gusti Allah sing paling jos niku riyen iblis. Suatu ketika tapi yo kuwi mang wis kadung top, kadung ning pucuk, kadung ning dhuwur. Wis ning dhuwur pol makhluk sing paling jos kuwi mang Gusti Allah nyiptakne Mbah Nabi Adam. Lah barang Gusti Allah nyiptakne Mbah Nabi Adam, kalih Gusti Allah dipun perintah iblis sujuto ning Adam. Iki makhluk sing tak ciptakne. Wah, langsung iblis dadi. Ana khairun minhu. Aku luwih apik daripada bocah anyar iki. Khalaqtani min nar wa khalaqtahum khalaqtani min nar wa khalaqtahum min tinin. Aku diciptakne saka geni. Lah cah iki lho mek gur saka lemah lempung. Dadi koyo awake dhewe iki dinyek. Langsung akhirnya Gusti Allah duka sing mamane iblis niki makhluk paling taat paling tepak ning dhuwur akhirnya karo Gusti Allah dilaknat kali Gusti Allah wis dilaknat Gusti Allah duka kali iblis. Lah niku mulakno aja sampe nek wis syukure berhasil siapapun itu nek wis syukure berhasil aja sampe al-kibru itu masuk ke dalam diri kita. Terus yang nomor kali asal kemaksiatan nopo gus yang kudu dihindari. Wal khirsu rakus. Nyuwun sewu, biasane tiang niku nek rung patek duwe apa-apa malah rada nriman. Tapi biasane engko nek wis lekas duwe salah satu efeke kuwi engko malah petinju. Petinju apa? Gegemtut ora mambu. Kok goyu ki piye to? Nggih, ngetok niki malah tambah angel. Lah niki aja sampe. Tapi nek Pak gimana mboten wong buktine kaya ngene, sedakuan kaya ngene. Ge acara ngeten niki. Niki damel kita sedaya. Pokok aja sampe kenek asal kemaksiatan sing jenenge khirsu. Khirsu niku rakus. Lho kaya jenengan kan biasanya tergoda ngoten niku to. Umpamane dagangan utawa dodolan laris. Wah, iki kok malah kaya lali karo kewajibane sedekah utawa santunan utawa apa. Wis iki malah blowajakne neh, blanjakne neh. Wis contone kaya kuwi lho. Nek biyen awake dhewe ra patek duwe, apa dodolan wae salat ngono ya ditutup bakulan. Tapi barang wis luaris, salat iki malah dilumpukne karo ngisak kabeh. Akhire bedina traweh. Krana bener kan wae nek wong tuku eman-eman, nek wong tuku leres napa mboten? Lho, ini adalah awal dari kerakusan. Jadi umpamane dagangan to, biyen tokone cilik sing tuku mek 3, 4, 5 apa-apa lah. Apa biyen tandurane mek sawah-sawah kedok apa-apa ya ora. Wes kuwi malah wae ngibadah toto. Engko wae panen sedekah ngono karena ora patek duwe wis diudokne, dilebokne infak, disedekahne panti asuhan sanane yatim wis ngono ra kita pirang persen. Lah barang wis barokahe disyukuri berkembang, hirsu mulai muncul. Ana wong tuku ngono utawa enek wong nyapa enek wong tuku sik iki babakan dodolan umpamine. Wah, rawame. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes engko karo ngasar bisa dilumpukne karo ngasar. Wis ngasar wis poh sing tuku tambah akeh neh. Wis wae maneh-maneh. Wis akhire dilumpukne salat ngono traweh. Bedina traweh akhire dilumpukne ket subuh sampe isya. Lah niki kan kirang tepak nggih to. Lah niki akhire mengawali kemaksiatan ya niki khirsu niki rakus. Rakus niku mboten sae. Panggah kebablasan mboten sae niku. Dadi niku kudu diukur. Terus awal kemaksiatan lagi yang nomor 3 apa? Hasad. Duwe ati iri dengki. Niki kudu dilaki. Niku adalah permulaan yang akan menjatuhkan diri panjenengan. Dilalah wis teko dhuwur, mari kuwi wis duwe jiwa-jiwa rumangsa. Dan ini sudah terjadi kejawane Qabil karo Habil. Qabil nyawang bojone Habil rada menarik, weh. Kayak justice. Bojone Habil kayak mah justice wong aku iki kembar lho karo Habil. Lah kayak luwes serit. kok luwih tepak akhire wi ndadekne Qabil mateni kuwi lho kuwi. Padahal membunuh itu adalah salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah. Akhire yo wis disikat ngono ae. Dulure dhewe mek krana iri dengki kuwi mang lho. Kok luwih pantas luwih apa? Lah niki takabur hirsu rakus niku wau karo hasad niki nyan ilahi. Syukure wis berhasil terung perkara iki dihindari pun insyaallah jenengan akan hidup dengan bahagia dengan terus memiliki nilai-nilai tambah dan insyaallah akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Panjenengan wis wengi rada ngantuk kabeh. Tapi alhamdulillah Pak Giman insyaallah rezekine tambah lancar. Kulo yakin tiyange grapiak ngeten njen nganu tanaman napa-napa Pak Giman. Pasir. Wah. Bos tambang nih berarti. Alhamdulillah luar biasa. Nek antri ka 2023 lho. Nek antri ka 2023 gitu Pak Giman. Nggih, putrane njenengan cerita. Sing nyelametne Pak Samirin nih, genahne. Genahne ning pondok niki kena uang. Mulakno ngapunten niki mumpung teng mriki kula kula umumaken pokoknya jadwal-jadwal ini saat ini panjen tasik bek ini tasik tutup niku kudu langsung cetuk kula mboten enten perantara-perantara sinten-sinten mawon mboten enten. Jadi nek cara enek uang ngomong ini jadwal Gus Idam aku iso golek ini ngene-ngene mboten usah percaya. Saat ini pun mulai dirubah penataan ini tujuan ini gini ku wau pokoknya kan cetuk kula langsung tapi nek cetuk kula ya aja meksa sesok ngono wae boyoke pedot kesel saat ini sedina siji kula niku wau cara kula ratek loro duka watuk ket wangsul ket kono sobo niku lho kesel paling kesel terus wawa enjing kan kula teng Solo Suwan Habib Syekh kali garwa kula akhirnya rada kesel ngeten iki ngapunten telat nggih jadi yo kuangen karo wong ploso Klaten suwi ora rene yo lah iki mang mau beng lah sing nyupiri kentos. Oh Yadi kesel mari ke Solo akhirnya mau bengono lho beh bar mang kleru jadi kentus mungkin pokoknya niki mantun niki nganan ngene aku ora usah kok omongi yo ngerti nek mari iki kuwi nganan aku yo ngono tapi nganan ning ndi lah dilalah teng ndi kok ora enek bansel akhirnya kleru dan ngrono-rono kleru mubeng e wis aku wis meh putus asa aku mang piye iki ge wong-wong bareng sing sepuh-sepuh wis bodho mulih-mulih beh ning kono engko teko karek mbongkar son ae dhewe aku ngewangi Pak Ganden akhirnya telepon Pak Ganden wow alhamdulillah Pak Ganden kompak nih lho alhamdulillah aja nganu lho nakoni jamaah sor sirsak ya lho ini ki, tapi ini pelosok Klaten kabeh wongi ini ibu-ibu ungu nih kita mudi Jombang mosok toh dan jangan kok ngerti naik apa becak mosok becak tenanan Jombang nih eh buatan semerap nih jenengan putih jenengan grup apa ini grupnya Bu Giman Bu anu grup apa rokok Gus rokok nganu watu ikin mari
1: oh iya sih
0: jirene Gus Nafi ngerokok watu ikin mari lho anak jenengan sing mengok wau wis turu wo ngelak tiba no nyan mi ibu eh di mige di bahaya loh wi kok bahasane Malang wi niko sing go kertas kae ngendi Malang sing karo klip-klip iki lho sor saka kuwi ya jaji liwatmu kene berarti kana lah poning dulur dak kuwi iki dake ndaleme sinten Pak Giman iki wah gagah jenengan ya nggih ngene omah apik ngene omahe didak oh panjenengan didak iki ketoke nggih nyiapi iki lho nyiapi acara iki lho Ya sing penak cacah kuwi ora melok mbangun mek ngencak-ngenci. Ben oke. Wong enak niku dake rata. Aman iki tapi.
1: Tapi juragan pasir. Wis gampang winggo. Mlebet titik dibruk meh.
0: Salam-salam. Ngapunten Pak, gimana Pak? Kula ora tek penak ngene iki yo. Wae sing ngaji Pak Samirin ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah. Eh, guyu. Loh, apa tegas?
0: Namine sinten?
2: Kula Bu Widya.
0: Dari
2: Malang.
0: Malange pundi?
2: Malang Kasembon. Malang Kasembon. Toyo mertowo
0: no. Rombongan to niki?
2: Nggih, alhamdulillah rombongan.
0: Memang Gus. Kenal kali keluarga mriki.
2: Nggih.
0: Dulure.
2: Nggih.
0: Dulure sinten? Pak Giman opo Bu Giman?
2: Bu Giman. Nggih, danten.
0: Wong pinten jenengan keng Malang?
2: Tiang 14 niku wae rombongan travel, Gus.
0: Wong 14. Pernah napa ponakan apa-apa?
2: Ponakan.
0: Jenengan pun ping pinten ngikuti pengajian kula.
2: Alhamdulillah sepindah niki.
0: Kalau dikabari.
2: Nggih. Kula nuwekat
0: ngoten. Berarti ra durunge ra kenal kula, mboten nate kenal.
2: Nggih, tepang, tapi kan di HP niki kan
0: HP.
2: Langsung.
0: Lah pripun barang roh langsung pripun?
2: Piyum. Jan.
0: Jan piye?
2: Ses ngoten, Gus.
0: Ses.
2: Nggih no.
0: Jenengan putrane pinten?
2: Kula alhamdulillah kalih, Gus.
0: Jerene candur dak kalih sinten iki?
2: Lah nggih, nggih kalih pake to.
0: Putrane kalih.
2: Nggih.
0: Mantun iki berarti wangsul napa tilem teng Pak Giman?
2: Langsung mantuk. Lah, tunggile enten sing meres, Gus.
0: Meres apa?
2: Meres sapi, susu.
0: Wo, enjing.
2: Nggih.
0: Nggih, sampai totalitas sampai di apa wi dikai kembang itu apa?
2: Nggih, niki wae tumbas.
0: Wah, luar biasa.
2: Yo, kersane kepangge.
0: Kersane kesetrum.
2: Nggih, alhamdulillah kesetrum jenengan. Ses.
0: Ses kaya ngene. Engko ngomah seneni bojone jenengan lho.
2: Alah, dipikir mburing kan, Gus.
0: Wong wedak jeneng karepe dhewe ya.
2: Oh, nggih to.
0: Bu Widya.
2: Nggih.
0: Berarti urung taun ning mahku iki tapi.
2: Jeng ben insyaallah.
0: Kapan?
3: Ya. Kapan wong?
2: Tasik rencana.
0: Malam Selasa.
2: Nggih insyaallah. Wong kene
0: prangge kata ta sing tukang rono. Sering niki grup-grup ngeten iki nggih. Odong-odong, besili ngoten niku.
4: Malam Selasa riyo-riyo.
0: Malam Selasa riyo-riyo.
4: Mamaku
0: ya besar. Hmm. Dungane damel Pak Giman sekeluarga napa Bu Widya? Ya dungane Pak Giman sekeluarga muga-muga
2: mugi-mugi rezekine tansah lancar kados air zam-zam mengalir.
0: Amin. Terus
2: apa meneh? Sehat. Mantur ngoten nggih. Rezeki ini lek tambang kan baik menawi manggil jenengan malih kula nggih panggau TW.
0: Nggih mugi-mugi enek jadwale
2: mengkene. Lah nggih.
0: Niki enten sedekah dari Pak Giman.
2: Alhamdulillah.
0: Sambel bareng-bareng.
2: Oh nggih.
0: Mengkene pecel sak durunge meresapi.
2: Nggih, mugi-mugi mboten tutup. Amin.
0: Kale sarung kale sajadah.
2: Nggih, Gus. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
2: Nggih.
0: Apa teneng kathah nggih?
2: Oh nggih, sami-sami.
0: Mungkin badhe nyampekne napa njenengan?
2: Nyampeaken napa nggih?
0: Mboten enten to?
2: Nggih, mpun kata-kata hari ini sangat bahagia.
0: Bahagia? Enten tok wis seneng.
2: Oh, mpun. Nggih, niku wau kados nikmat sing jenengan utarakan.
0: Ya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih. Saking Gusti Allah niku nikmate.
2: Matur suwun nggih, Gus.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong pusat. Pelosok Klaten sing biasane mriko sinten? Ning sor sirsak ngono e piye ya carane? Ning sor sirsak ngono kae. Nek rono piye carane tapi? Poh.
1: Pek lho wong ya. Cah nom-noman ya wakis jian ya. Kini ya. Alhamdulillah. Jumbangnya pun dinyinan.
5: Beras.
1: Tambah beras. Ngoro. Lu jenengan bu. Ngoro. Dulure Pak Giman. Iki ngoro iki celak Gustur iki jajal ngoro kae. Kae ngoro kae. Wis tak ngemi ana anakmu sik. Lah sing iki ngemi anake opo panjenengan iki? Anakmu nangis golek ireng lah. Encepno. Wis. Ora ngedot kok ngedot. Lah imang dijabut nggih ngacung ngene kuwi akhire anake ngowe ngene. Dan encepno celak ngono bareng meneng pisan. Lah tenan aku ro dhewe kok kuwi. Salam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu Nyinan?
6: Kula Bu Aslami saking Sidowarek Kecamatan Ngoro Jombang. Tapi cidhek kali makome Gus Dur. Nggih.
1: Njenengan saudarane Pak Giman?
6: Boten, tiang lintu Gus.
1: Jamaah.
6: Nggih, jamaah jenengan.
1: Lah kok iso ngerti nek teng mriki kula? Kula mriki.
6: Nggih, krungu kabar sih, Gus. Langsung berangkat.
1: Sak jam rangi puncul ya, Bu. Rasa pranten mriko.
6: Wow, kula berangkate niki jam 4.
1: Dugi mriki jam 5.
6: Mantun maghrib niki wau salat ten musala mriko.
1: Nite napa jenengan?
6: Nite mobil rombongan dituniti tetangga.
1: Wow, pancen aktif teng acara kula ngoten to?
6: Nggih, insyaallah. Alhamdulillah nek teng Jombang nggih mesti hadir sing pas ten ngajengi makom nika nggih hadir. Terus sing ten nika Gus sing hall napa nika nggih hadir.
1: Hall teng Jombang.
6: Nggih, teng lapangan nika lho Gus.
1: Oh, Sayid niku.
6: Nggih, nate ten markas pas wonten nika Mbak Fide masuk Islam nika Gus, Pak Pur. Nggih, nika kula nggih rawuh.
1: Namine sinten ya?
6: Bu Aslami.
1: Lah mboten tebih ngoten niku mboten aras-arasen to Bu
6: jenengan? Mboten lha napa aras-arasen. Malah seneng pokoke paringi sehat mesti berangkat.
1: Ki nggih nyadarne awake dhewe ngene.
6: Nggih.
1: Eh? Piye? Lah iki sego tuku dhewe awake dhewe dingoni. Ya bener.
6: Nggih.
1: Lah aku arep cahajro iki ya dingoni nggo karep Pak Giman. Nyat tumbas.
6: Nggih.
1: Kelangan duit.
6: Nggih. Mau bontot niki ta mlebu kok.
1: Ngoten niku napa Bu? Sing jenengan demeni napa?
6: Nggih, duka nggih. Ayem ngoten lho Gus, seneng napa sing didhawuhaken Gus, insyaallah nggih saged nglampahi. Ngoten lho sedengan 10 Dzulhijjah niku nggih alhamdulillah kita hari Senin puasa.
1: Dan siap jenengan.
6: Nggih.
1: Lah kula sing ngomong malah rung poso.
6: Oh nggih, alhamdulillah mboten napa-napa.
1: Piye iki Pak Samirin? Ya Allah.
6: Kita ngerakan ten HP ngoten mawon pun sakit ngelampai.
1: Masih lorong,
6: masih lagi. Mungkin paringi sehat Gus, panjang umur, jenengan.
1: Amin. Ki Jumat mungkin yang Rembang loh. Beh, muka-muka waras.
6: Amin.
1: Sehat. Amin.
6: Amin.
1: Riyoyo, beli sapi.
6: Alhamdulillah, beli sapi.
1: Ngerti ini langsung masuk jenengan?
6: Nggih, langsung mantuk, mangke.
1: Ya Allah, kulo nyantungane waras Bu.
6: Nggih, kulo doakan sehat. Kulo nggih pengin mriko istiqomah hari Jumat niku sakjane tapi ini wow.
1: Lek numpak tayuh.
6: Lek sering nggih numpak tayuh Gus, tapi nggih mantuke nggih griya pun.
1: Wis to.
6: Tayuh bis tayuh niku lho. Wis tayo.
1: Kelinci ya. Cilik niku to, kereta kelinci to.
6: Nggih.
1: Poh ora kuwasa.
6: Nggih mboten nek mule seneng adem malan. Isis.
1: Seneng kene numpak mobil krekepe ngombe antangin. Masuk angin kok.
6: Malah isis Gus Eco. Niku nggih kata sing napa? Rombongan niku kuat.
1: Kok penak to niku?
6: Nggih.
1: Apa tuku ngono kuwi nggih ngaji. Sing nyupir margono sandinge aku burine cahadro tok. Koyo tuku ngono kok niku to? Heeh. Tayo coba. Sesuk ae digone Rembang
6: sesuk. Full AC niku.
1: Full AC ketok yo penak yo. Nggih pun niki Bu njenengan angsal rezeki.
6: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Ya Allah, istiqomah koyo ngono wong-wong. Masya Allah, tabarakallah.
6: Alhamdulillah, barakallah.
1: Iki Joni Son teko ora iki. Nggih. Niki enten sedakuan saking anu Pak Giman damel jenengan Bu.
6: Nggih, alhamdulillah.
1: Nggih, ngantukane Pak Giman sekeluarga mugi-mugi hajate kabul.
6: Amin.
1: Rezekine tambah lancar.
6: Amin. Pak Giman mugi-mugi diparingi sehat panjang umur ingkang barokah.
1: Amin.
6: Rezeki barokah, keluarganipun barokah.
1: Amin.
6: Pun Gus.
1: Nggih, sampun.
6: Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lung-lungan mawon mike. Dilung-lung-lung diparingi Mas Pauji niku. Tonggo ni. Oh. Iki cah cilik iki gen selawatan iki. Heeh. Oh. Agak kesini gen enggak benging lah. Hop hop hop hop. Ah, pun. Yo dicerekne salam perkenalan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama?
5: Al-Ghazali Al-Faul Mutin Bakhtiar.
1: Wah, jis. Al-Ghazali umur pintan?
5: Umur 10.
1: Kelas?
5: 5.
1: SD?
5: MI.
1: MI. Cita-cita ingin jadi?
5: Pemain sepak bola.
1: Pemain sepak bola. Back up striker apa sayap? Apa kiper?
5: Kiper.
1: Kiper, yowis tak lop kok gini. Al-Ghazali, kenapa kok pengen jadi pemain sepak bola, ngefans apa?
5: Terinspirasi dari bapak.
1: Bapak ini kiper?
5: Boten.
1: Apa?
5: Striker.
1: Oh striker, lah kok sampean pengen jadi kiper?
5: Disuruh coach.
1: Wow, coach, pelatih. Konjo Gopal. Oke, Al-Ghazali, solawatan iso apa ora? Omah ngendi to?
5: Tambah beres, Jombang.
1: Sama siapa kesini?
5: Sama ayah.
1: Ayah di mana?
5: Di sana.
1: Oh, dewe.
5: Jualan balon, Gus.
1: Yang jualan siapa?
5: Saya.
1: Setiap di majelis?
5: Iya.
1: Loh, ayah ini jualan balon. Setiap ada pengajian kamu jualan?
5: Iya.
1: Oh, po. Umurnya 10 tahun.
5: Iya.
1: Bisa kamu jualan?
5: Bisa.
1: Piye nek nawani jajal, carane piye?
5: Balon.
1: Ah, terus. Balon piro regane, Mas? Misal
5: 5.001.
1: 5.001. Nek wong nyang, ngene pernah enggak dinyang wong?
5: Pernah.
1: Piye nek nyang?
5: 10.003. 5.002.
1: 10.003 kamu kasihkan enggak itu?
5: Enggak.
1: Oh, berarti ra kena dinyang. Bae 5.001. Niki wae wis payu piro?
5: Butuh ngertos.
1: Lah kenapa kok sampean semangat Al-Ghazali bantu bapak dodolan niku?
5: Kan dapat pahala.
1: Pahala karena birrul walidain. Wah, istimewa. Tepuk tangan buat Al-Ghazali. Cilik loh. Jadi bapaknya teng wingking mriko jenengan ning kene dhewe.
5: Nggih.
1: Ya Allah, istimewa pengin dadi kiper. Niku wis payu pinten niku, Pak? 7 enten?
5: 8.
1: Ya Allah, ceker.
5: Nggih.
1: Sandale teng pundi?
5: Mriko.
1: Oh. Cetok kusikam pun ping pinten? Pertama kali.
5: Pertama kali di markas.
1: Jualan dian.
5: Iya.
1: Oh, pokoknya bening dindi karo jualan.
5: Iya.
1: Lah ibu teng pundi?
5: Teng rumah.
1: Oh, ibu rumah tangga ngurusi adik.
5: Mboten kerja.
1: Kerja apa ibu?
5: Jualan es teh.
1: Oh, sak keluarga produktif istimewa. Tunggalnya pinten Mas sampean?
5: 4.
1: Jajal selawatan.
5: Stiker yang viral, Gus.
1: Apa to, Wi? Mbok. Istighfar yang viral ini piye? Jajal ini piye iki Al-Ghazali.

Aba lei srači prilo baba. Bapak ku NU, ya ya ya, ibu muslimat ya, dan biar didampingi, didampingi ya. Ya, Mas Al-Huzali, monggo. Mboten diwangi hadroh, mungkin diwangi Mas Danu, karo Mas Badal, Mbak Reza ya.

0: sampean berarti sekolahnya tapi aktif ya gara-gara bakulan ngeten iki malah izin apa ora?
1: Mboten.
0: Sekolahnya aktif.
1: Nggih.
0: Ranking piro?
1: Mboten.
0: Dalam?
1: Mboten.
0: Mboten ranking. Ngaji mboten.
1: Loh,
0: ngaji TPQ apa TPA?
1: Ibu kula ngoten ngaji.
0: Tapi sampean yo ngaji sama ibu ya?
1: Nggih.
0: Sae, sae. Penting mangga sekolah mangga ngaji.
1: Nggih.
0: Jangan sampai hanya semangat bekerja kemudian enggak sekolah, enggak ngaji. Karena masa emas anak kecil itu tidak akan terulang kembali. Masa emas koyo sampean ngono. Tapi nggih sae, sae istimewa josis terbaik. Niki disangoni Pak Giman kuatah niki. Ji loro telu papat lima enam pitu wolu wolong atu sewu sing nyangoni Pak Giman
1: yeah.
0: Didungakne, dungakkan, doakan beliau.

0: uangnya buat apa nanti, Al-Ghazali?
1: Beli sepeda banyak.
0: Sepeda apa?
1: Onel.
0: Belum punya kamu?
1: Dulu pernah, tapi dijual.
0: Buat apa?
1: Buat kebutuhan di rumah.
0: Apa? Kebutuhan apa?
1: Beras.
0: Masa, tenanan?
1: Nggih.
0: Tenanan?
1: Nggih.
0: Masa toh?
1: Nggih.
0: Yowes nuk tambah nuk minuk. Gini gitu sepeda. Sepeda pinten regane ya? Pinten? Sepeda ini pinten regane?
1: 1 juta.
0: Tambah nuk duit ning kono enek mang. Gini genep 1.500.000.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti tambah no kita ngatus.
1: Alhamdulillah.
2: Sepeda yang sudah liwat Jombang. Diparingi sepeda yang sudah liwat Jombang. Nuwun alamat ini.
0: Diparingi sepeda keng
2: Jenderal liwat Jombang.
0: Alamatmu mana?
1: Alamat Gedang.
0: Gedang, terus?
1: Jombang, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang.
0: Si alamatmu sebutkan RT, enggak paham RT. Desa apa?
1: Desa Gedang,
0: kecamatan.
1: Tambak beras,
0: Kabupaten Jombang. Niku, besok kamu dikirimi sepeda ondel sama Jenderal Iwak Jombang. Jadi uangnya itu nanti dikasihkan orang tuamu. Ini ada hadiah dari Jenderal Iwak Jombang.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk Jenderal Iwak Jombang didoakan. Jenderal Iwak Jombang.
1: Sehat lancar rezekinya.
0: Amin. Nah, bedain nanti dikirim itu yang ngasih itu nek sangune wehno sangune diwene wes digenepi mang 1.500. Oke,
1: maka matur nuwun Gus.
0: Nggih,
1: semoga Gus Ikdam sehat selalu, panjang umur.
0: Nggih,
2: sampeyan rapine Gus Ikdam.
0: Nggih, pun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, nggih, selawatan maca selawat nariyah yo. Karo tim Hadroh Sabilu Tobah. Moco nariyah, moco asgil, moco tasbih, moco dungo sapu jagat. Bareng-bareng sing semangat. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: siap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Nih, kakak minta tetes mata dong.
4: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
3: Jangan ngomel dulu atuh, Mi. Mana obat tetes matanya?
4: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar, Kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
3: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
4: Diam. Gak apa-apa, Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
3: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
4: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
3: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
4: Walah bocah.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Oke, perkenalkan, nama saya Alan. Sekarang saya lagi di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Boleh mengganggu waktunya sebentar, Bapak?
6: Iya, boleh, Mas.
5: Saya dapat info bahwa Bapak pernah beli Vitama dari apotek. Apakah betul, Pak?
6: Iya, betul sekali.
5: Namanya Bapak siapa?
6: Namanya Soleh.
5: Alamatnya dari mana, Bapak?

0: Lama-kelamaan, mata saya tiba-tiba kurang jelas untuk melihat. Dan ada tetangga saya menyarankan beli Vitama.
1: Sesudah beli Vitama, gimana perubahannya?
0: Sekarang, alhamdulillah, mata saya jelas lagi untuk melihat. Dan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
1: Sudah habis berapa botol, Bapak?
0: Sekarang yang kedua botol, Mas.
1: Kesan-kesannya, Bapak, buat yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
0: Buat semuanya, bila mana Anda punya keluhan penyakit mata, gak usah ragu untuk beli Vitama karena 100% herbal alami.
1: Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu.
2: Agen resmi kami untuk wilayah Alian,

0: Bakal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan

0: Alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas. Alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo. Alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Oh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak nggak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stara FM, gimana kabar malam hari ini? Malam minggu ya? Pada kemana malam minggu? Ngapel ya? Ngapel apa ngepel? Ada yang ngepel, ada yang ngapel juga ya. Yang gak kemana-mana, yang di rumah aja, silahkan merapat bareng Lia di sini ya. Di DMK malam hari ini spesial karaoke setiap malam minggu ya. Dari jam 7 sampai jam 10 nanti, silahkan barangkali Anda pengen nyumbangin suara emasnya, boleh banget merapat. Atau barangkali mau sekedar salam-salam, mau menyapa sahabat Stara FM yang lain juga boleh ya. Merapat di 0851-8606-9984 nya. Mau nyawer boleh juga, silahkan ya. Nyawernya dikirim kemana Mbak Lia? Dikirim ke sini aja lah. Iya ya, jam 7 sampai jam 10 nanti. Selamat malam buat yang udah pada hadir, yang udah pada monitor. Ibu Asik, asikan nih Bu. Selamat malam buat Bu Asik yang selalu setia monitor Radio Stara FM Kebumen. Kemudian juga dari siapa nih? Bang Madun, halo buat Bang Madun. Pak Bambang, kok ngintip doang Pak Bambang? Juragan getuk ya. Ramane, naik Ramane. Gimana suaranya? Lama banget Lia gak denger suarane juragan getuk nih ya. Sehat selalu buat juragannya dan keluarga di situ. Ada Mama Rizky juga. Selamat malam buat Mama Rizky dan ayang embebnya ya. Andre siap nyawet, Andre. Udah punya berapa, Andre? 2000-an apa 5000-an, Andre? Tante Asita, selamat malam Tante. Bapaknya Naura, Pak Sutar, Kang Gendro juga selamat malam. Ada Mbah Ahmad yang ada di Butuh. Selamat malam. Mama Ainun. Ramane kon munggah kue Mbak. Iya Jen, Ramane munggah, Ramane jurekin getuk. Aja senengnya nangin sorbae, munggah. Mama Fitri cantik, Mbak Putri cantik juga, selamat malam, selamat beristirahat. Ibu Tika Darmanto, Bu Yati juga selamat malam, Bu Tuti yang dari Gerabak juga selamat malam. Kalian di sini masih bareng Habu Top ya, obat herbal Ramon Arab yang paling topnya, ada juga Vitama solusi untuk kesehatan mata Anda. Ada madu Vitapedia, Otipus, ada juga teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Barangkali malam hari ini ada yang mau cek sound-nya dulu, boleh. Cek sound enggak tuh ya? Siapa tahu cek sound-nya agak kecemprengan Mbak Lia. Atau udah bagus gitu ya, jadi biar yang belakang bagus, kalau yang depan bagus juga kok ya. Selamat malam, halo. Oh sebentar bapaknya Naura belum lihat colok nih. Lihat, kenapa ini ya, bentar. Agak error ini celokannya. Untung orangnya enggak ya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia cantik, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bapaknya Naura gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kena dampak kemarin mendaging rodo esek.
0: Ulasi temen lah.
1: Tapi kalau Mbak Lia sekarang tetap semangat. Okay. Mau juga ntar sama berkodok lah pokoknya.
0: Waduh. Ini mau nyumbang apa ini?
1: Ya pokoknya manut lah, pengen duet sama artis Bager Kocok, pertemuan.
0: Pertemuan boleh. Emang baru ketemu siapa?
1: Ini Mbak Mas Sigit ya. Mm-hmm. Udah sampai situ belum Mbak? Katanya mau ke situ.
0: Oh, mau ke sini. Kok belum datang-datang?
1: Katanya suruh ini kan minta lagu Raib Bunga Desa. Makanya permintaan saya aku penuhilah. Sama artis pagar, tapi enggak bisa lah gini buat aja sama beli ya.
0: Suruh nyanyi sendiri aja, Bang Sigit. Oke deh, pertemuan boleh. Meluncur bareng bapaknya Naura.
1: Pak Sutar, masuk Pak Sutar.
0: Lagi nyondol tuh Pak Sutar.
1: Iya. Pak Sutar selamat, ada Mas Aris Sanghubanyu.

Andre masuk, Mas Andre.

0: Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa suaranya
1: momennya. Salam buat anak-anak Wirakaten, ini lagi dengerin ada Pak Nurjani, selamat
0: halo,
1: malam.
0: Pak, selamat malam.
1: Pak Sumarno yang lagi ketawa-ketawa ini dengerin kita berdua. Ada apa lagi ya, tentunya ada Mas Ikutnya yang mungkin lagi di perjalanan.
0: Gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada Pelomo, dan sebenarnya lah warga Wirakaten.
0: Oke, okay,
1: buat yang belum masuk, tunggu Mas. Terima kasih yang udah pada nyawer, mudah tak doain banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100.000 dari Mama Asrof buat Bapaknya Naura ya. Di belakangnya Bapaknya Naura deh, siapa nih yang mau cek sound lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, Mbak. Apa kabar,
2: Mbak? Mbak Lia ya?
0: Iya, Mbak.
2: Ah, ya udah enggak apa-apa. Ini tadinya mau duet tapi Mbak Lia yang siaran, ya udah. Semoga hanya laku ini. Aku mau mimpi buruk tapi yang hari.
0: Mimpi buruk Mi?
2: Mimpi buruk cuma laku ya. Tapi siapa yang baru turun itu?
0: Ya, bapaknya Naura.
2: Oh, bapaknya Naura. Ya udah. Kayaknya aku gak bisa lami deh.
0: Iya, kelupa kali itu bapaknya Naura.
2: Iya, lupa. Ya. Yang punya LV ya, Mbak Lia. Oh. Jangan yang jeduk-jeduk, gak mau lah Mbak Putri Angel gitu, tenang.
0: Mimpi buruk dari Umi Elvi Sukesi, boleh. Salamnya buat siapa, Mbak?
2: Salamnya buat Bu Asih, buat Mama Fitri cantik, buat Om Ponari itu lagi dengerin nih ya, kemarin. Aku direkam sama dia, terus dia ngasih saweran gak dibaca sama Faris katanya.
0: Oh, sawerannya gak dibaca, kayaknya ditilep,
2: iya.
0: Ditilep sendiri sama Faris kayaknya.
2: Ditilep kayaknya. Halo Bu Asi, udah dengerin belum ini?
0: Udah gak asik.
2: Oh, udah gak asik ya.
0: Takutnya sama Mbak Putri gak dibagi dua katanya. Ada mimpi buruk bareng Mbak Putri cantik Lia munculin. Bukan buruk nih kan, Mbak?
2: Bukan.

0: rampung, Mbak.
1: Tetap teman gitu loh.
0: Lagi nanti boleh.
1: Iya, nanti lagi. Mudah-mudahan tak duet sama Faris ya.
0: Boleh nanti ya, kita booking Faris.
1: Oke. Buat yang di belakang pokoknya yo naik. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Putri. Nih banyak saweran, Mbak Sakina 500, Mbak Bubut 1 juta. Butika jempol, Mama Asrof 200 ribu. Berapa itu Mbak? 2 juta nanti bagi 2 Mbak. Di belakangnya ada yang mau cek sound lagi, boleh satu penelpon. Siapa nih yang mau naik? Boleh di 0851

0: Selamat malam juga.
1: Waduh, aduh, Wong Ayu. Aduh.
0: Imut
1: apa Amit? Soalnya 11-12.
0: Kabarnya cantik.
1: Kabarnya baik. Mama Fitri cantik, gimana kabarnya di situ?
0: Alhamdulillah, berkat doa nih Mbak Lia, aku selalu sehat gitu.
1: Harus.

0: Suara hatinya Mama Fitri kita dengarkan ya Sobat Setara FM.
1: Iya, tidak hidup.
0: Siapa tahu dia pengen curhat.
1: Iya.

0: didengar kok suara hatinya tenang. Melasih temen, orang
1: direkam. Mau dikasih permen gak?
0: Enggak punya. Takut tumpis.
1: Oke, terima kasih buat semuanya sama-sama yang udah nyawer aku, yang lagi dengerin ya aku. Pokoknya yang semuanya aja.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Lia cantik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri cantik ya, dapat saweran dari Mbak Bubut 500.000 tuh buat Mama Fitri cantik. Yep. Tiga penelpon sudah meluncur untuk check sound malam hari ini ya di DMK edisi karaoke ya malam minggu, dan tentunya masih bareng Habuto Pobat Herbal Ramon Arab yang paling topnya. Jadi buat Anda nih yang pengen sehat, terus sehat dan makin sehat, jangan lupa selalu konsumsi rutin Habuto Pobat Herbal Ramon Arab yang paling top.

0: sudah disempurnakan, sudah juga dibadukan dengan tawan khas dari raja-raja Nusantara. Lia ingatkan, jangan pilih sembarang obat. Pilih yang terbaik seperti Habutop dong. Iya dong, orang masa ya ragu sama Habutop, ini perlu banget nih, yakin 100% untuk minum Habutop, karena Habutop juga 100% herbal alami yang tidak menimbulkan efek samping, tidak ketergantungan juga ya. Jadi ketika Anda yang dikeluhkan sudah sembuh, mau stop minum Habutopnya, boleh? Boleh dong, silakan. Kalau mau terus lanjut minum untuk pencegahan juga boleh, silakan. Disesuaikan aja dengan kebutuhan Anda. Minumnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kalsul menggunakan air hangat, dan Anda bisa dapatkan Habutop, Vitama, minyak herbal Sultana, teh moro di apotek dan juga di agen resmi kami. Pastikan Anda beli di agen resmi kami, atau barangkali Anda pengen nih dikirim ke rumah Anda juga bisa langsung hubungi nomornya Star FM Kebumen di 0851-8600-9984 nya, atau bisa beli di apotek terdekat dan juga di agen resmi kami ya. Wilayah Kota Winangun sudah di stok banyak lagi di apotek Taher Farma Kota Winangun, jadi silakan merapat di apotek Taher Farma Kota Winangun. Ada juga di agen Tejo Rakel Saputra Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Apotek Sumber Waras juga sudah di stok banyak. Apotek Siakbar juga ya. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Alian, jangan lupa bisa merapat ke apotek Taher Farma Alian di Bojong Sari, apotek Kondang Bergas, apotek Seruni Farma Alian, ada di apotek Sawangan, apotek Wonokromo, dan juga ada di apotek Taher Farma Krakal di Utara Pasar Krakal. Lia ucapkan terima kasih juga buat Anda yang udah pada borong di apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor Bulus Pesantren ya. Lia doakan semoga semuanya udah pada beli Habutop ya, yang sedang ikhtiar dengan Habutop lekas membaik, lekas sembuh, lekas hidup sehat, kemudian juga lancar rezekinya ya, sehat bareng keluarga tercintanya juga. Mau lanjut nyanyi? Boleh, tapi sebelum itu, sebelum lanjut kita dengarkan yang satu ini.
1: Kak, masak apa sih? Wanginya enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang, menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutop, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh.

0: Spesial Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
3: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli vitamin buat bapak.
2: Vitama?
3: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
2: Wah, manjur juga ya bu?
3: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami. Tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
2: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
3: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
2: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
3: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi biar nonton drakornya makin cling.
2: Cakep tuh, Bu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis 1 botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT3, RW3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: 98.4 Star FM Kebumen dan tentunya masih bareng Lia di sini. Selamat malam. Halo buat semuanya sobat Star FM dimanapun Anda berada yang barangkali malam hari ini sedang monitor Lia di sini ya. Selamat malam, selamat bergabung. Ada yang mau naik lagi menyumbangkan suara emasnya boleh. Selamat malam, halo.
1: Malam, Mbak Lia, malam desel-desel.
0: Oh, juragan. Selamat malam juga, Mas Ari. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, biasa akhirnya ngarep mesin anak pesanan.
0: Waduh, mantap lah,
1: juragan. Alhamdulillah, buat modal nikah.
0: Iya, asik. Bisa ada calonnya ya?
1: Ada yang mau.
0: Calonnya dikoledisit.
1: Salame ya. Nek masalah sanggung insya Allah siap nafkai. Ya besok alhamdulillah tanggal 9 Juni ya sound systemnya kanggo.
0: Mantap,
1: alhamdulillah.
0: Mantap, laris manis.
1: Siap nafkai lah pokoknya lah.
0: Iya lah pokoknya lah ya.
1: Lagune Dendam Kebencian. Salam-salame buat Sampake Naora, sing wis munggah. Mafitri halo, goyang. Mbak
0: siapa
1: Nur,
0: lagi?
1: Mbak Ahmad, goyang.
0: Oke, siapa lagi?
1: Pada selamat, naik. Ma, kita konten nih malah orang yang nge-net sekso nanggonku.
0: Iya, gimana sih Pade ya?
1: Telan sama Pade, degang.
0: Siap, Mas Hari.
1: Monggo, sugeng midhangetaken, ser.

0: ada pantun nih Mbak Lia.
1: Boleh, silakan.
0: Jalan-jalan ke Pasar Baru.
1: Cakep.
0: Jangan lupa naik sedan.
1: Cakep.
0: Kalau pengen karaokean sampai minggu depan.
1: Okay.
0: Burung Iran, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Mbak Lia.
1: Sama-sama. Thank you buat Mas Arya. Jempol 4 dari Mbak Yaya, 300 ribu dari Mama Fitri. Ada 100 ribu dari Mas Andi di Kebumen. Pak Bambang joget, gimana Pak Bambang gak naik-naik? Ah, kurang ini masuknya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam DMK Pasut.
2: Sinyalnya angel, Mbak.
1: Oh, sinyalnya angel. Waduh, malah sini rebutan orang. Sih
2: peruput-peruput orang peruput.
1: Oh, gitu. Ini Pak Sutar pengen nyapa nih, Pak Sut.
2: Aku mau salam-salam baik ya, Mbak.
1: Oh, salam-salam, Tok. Ya.
2: Salam untuk Mas Hafiz, karena Mas Ibnu, Mbak Selamat, Pak Naura. Yang pada masuk, kok semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, malanya bertugas, semoga sehat walafiat barokah. Mau berangkat ke Duren, Mbak.
1: Oh, ya wis, langkah mau keri rawuhan berkat.
2: Ya, aku lagi di jalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutarjan. Harap mangkat ke Duren ya si koper ya. Di belakangnya halo, selamat malam.
3: Selamat malam Sugeng Galuh,
1: oh,
3: Mbak Lia.
1: Ramane, apa kabar Ramane? Suwene ora ketemu kiye.
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Ibu di situ?
3: Udah tidur, Mbak.
1: Ah, pantesan bisa naik. Ini mau nyanyi apa nih Pak Bambang? Juragan Getuk.
3: Teringat masa-masa lalu yang di Villa Cilacap itu.
1: Oh iya, yang di Majenang ya.
3: Ya betul, lagunya Raib, Mbak.
1: Raib, ya. Bunga desa.
3: Ya betul.
1: Boleh, salamnya nggak usah pake.
3: Salamnya buat Bapak Kenora yang pertama tadi naik, terus Mama Fitri, Putri, terus Mas Ari.
1: Mas Ari.
3: Ya, buat semuanya aja lah.
1: Oke, siap. Ada Raib bareng Ramane Juragan Getuk.
3: Memang itu yang dengerin ya.
1: Iya.

0: mengobati kangen sama Juragan Getuk nih, Bu Kumis. Tuh, Bu Kumis monitor. Selamat malam.
1: Oke, selamat malam Bu Kumis, Pak Kumis. Semoga sehat selalu.
0: Mama Ainun tuh yang tadi nyuruh naik.
1: Iya, buat Mama Ainun ini enggak nyawer ya.
0: Iya. Kelalen lagi ngiris si bawang kayaknya deh.
1: Mama besok minta Getuk apa enggak ini Bu, anu Mama Ainun ya.
0: Oh ya jelas, nomor siji Mama Ainun.
1: Hari itu kan pasal tewan.
0: Iya ya, lewat situ ya.
1: Biasanya minta.
0: Oke siap.
1: Oke terima kasih Juragan. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Robbal Alamin.
1: Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kata Mama Ainun, esuk-esuk sawerane ramane. Biasa Getuknya sekresek mah aja kelalen. Rong kresek mbok, sing sekresek ngulia. Ya Mama Ainun ya. Lelong sampaikan Mbak ya. Nih ramane jangan lupa Getuknya ya. Katanya dua kresek, satu kresek buat Lia. Sama bunder parawan. Bu Kumis orang jaluk, jereng gak Mbak Lia kabeh. Ben Lia lemu, ya oke deh, terima kasih. Lagi ngeracang berambang ya. Di belakangnya, halo selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam, Juragan. Mas Ibnu, apa kabar Mama hari ini?
2: Sehat, baik, Mbak Lia. Mbak Lia, gimana kabarnya?
0: Baik juga, nih, kering-keringan lah. Mau nyanyi apa?
2: Sampai tanya.
0: Gimana?
2: Pengen nyoba lagu itu, yang lagu Malaysia apa ya?
0: Apa tuh?
2: Benci ku sangka sayang.
0: Benci ku sangka sayang boleh.
2: Versi Arif.
0: Salamnya buat siapa?
2: Oke, yang tadi udah naik ada Mbak Fitri dan buat Ramane juga.
0: Oke.
2: Yang mengaku mengajar yang lagi mendengarkan.
0: Oke siap. Ada benci ku sangka sayang. Biasanya yang suka Malaysia ini Kang Mamat ini ya. Selamat malam, ada Mas Ibnu dengan benci kusangka sayangnya Lewan Cholin.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
4: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
5: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Ya, beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
4: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
5: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun belum 100% namun sudah baik.
4: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
5: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan

0: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM.

Tabel balinya udah dia munculin. Oke, hoba bareng special weekend pagi ini ya, Sobat Setara. Hai hai, yang lagi bodit-bodit, gimana? Udah habis belum daging kambingnya? Gimana Mania, gimana mau habis? Dimakan aja enggak? Kenapa? Ya, tahu sendiri lah Mania. Kalau usia segini mungkin barangkali udah pada ini ya, kolesterolnya berlebihan ya. Emang sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya. Tapi kalau duit banyak, duit berlebih-lebih tuh baik banget, bisa dibagi-bagi. Iya, bisa aja ya. Ya, tapi kalau kolesterol udah berlebih, ya kenapa Mania? Ya, gimana lagi ya? Gak usah dimakan daging-daging yang kemarin dapat ya. Kasihkan aja ke saudara atau tetangganya ya. Tapi diam-diam pengen Mania, diam-diam pengen. Pengen beneran atau pengen bohongan? Pengen mah beneran ya. Ya udah obatin aja supaya kolesterol gak berlebihan lagi, terus bisa kembali ke normal ya. Harus ngapain? Ada yang tahu? Harus, betul ya, harus minum yang namanya Habutop, obat herbal Rahman Arabia lagi ngetop. Nah, Habutop juga udah disempurnakan ya, dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Kalau yang jelas nih, Habutop udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga satu-satunya herbal alami ya yang tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus apalagi yang kurang? Oh, terus juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Banyak banget manfaat Habutop ya, selain untuk yang barangkali tadi sakit kolesterol, Habutop juga bagus banget untuk Sobat Setara penderita sakit asam lambung, asam urat, terus yang kena darah tinggi maupun darah rendah. Barangkali juga ada yang kena stroke, jantung, liver, ginjal, asma, terus insomnia alias kesulitan tidur, itu juga bisa-bisa banget rutin minum Habutopnya. Sehari itu 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul, dan jangan lupa menggunakan air hangat minumnya ya. Supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya gitu maksudnya Sobat Setara ya. Iya Mania, iya dong. Siap nih, siap ngapain? Siap coba maksudnya ya. Siap coba minum Habutop aja ya. Oke, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya dong, siap lah pokoknya ya, harus sehat terus bareng Habutop. Oke. Iya. Dan buat Sobat Sarah juga, barangkali yang pengen order Habutop lewat COD atau lewat checkout atau lewat kirim paket, bisa banget ya. Tenang aja, bisa banget. Jadi silakan bisa calling aja, oke? Bisa calling aja ke Radio Setara FM Kebumen, merapat ke sini ya. Oke. Udah tahu alamatnya? Oh iya, udah tahu belum tahu. Kalau udah tahu ya, kalau belum tahu silakan merapatnya di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinangun Kabupaten Kebumen. Ya, merapatnya sini aja yang deket-deket, oke? Okay? Oke deh, makasih ya udah wonit di pagi hari yang benar-benar agak mendung ya. Agak mendung, gak apa-apa. Yang penting kitanya terus semangat ya. Betul. Oh iya, ada 3 kemasan untuk Habutop tuh, ada yang 50 kapsul, ada yang berapa Mania? Ya, yang
berapa tuh namanya, 100 kapsul ya sama 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 dan juga 230.000 rupiah. Tapi harganya beda-beda ya di setiap apotek gitu ya. Soalnya tergantung ya. Kalau mau kesini aja, nanti kita siapin, oke? Okay? Oke, okay, sobat Sarah, makasih yang udah monit-monit pagi hari ini. Yang belum monit, silakan masih ditunggu gabungnya di 08518606 9984, 08518606 9984. Selamat pagi ya buat siapa nih? Oh ya. Yeah.

0: lagu pacarku. Diplay dong. Salamnya buat semuanya aja, buat aktivitas, buat liburan juga, buat manianya, buat tugas, sehat selalu. Terima kasih buat teman Nadia ada di Poncowarno. Terus ada Mbak Naili di Sangobanyu ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya gak bisa nih ya puterin ya, karena hari ini bukan All These Memories ya. Pada lupa hari kayaknya nih. Ya untung Nia nih yang gak pernah libur, gak pernah lupa hari ya. Coba kalau Nia ikutan lupa hari ya, masa sekarang All These Memories ya. Oh, ada pasang suara dari Mbah Bubut. Kita simak bareng-bareng nih Sobat Star.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nanti kita di acara
0: Bicirin
1: gitu. Mungkin kita nih Mbak Nia ngasalnya buat Bu Asih, Bunter Mahanit. Juga ada Bu Yati, Mbak Samin dan Mbak Nami, Mahmud Bapak atau Bu Patun. Juga ada Teros Sita dan Mbak Asita. Ada Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mbak Julik, Mbak Dhani. Juga ada Mbak Satina, Pak Nyenora, Pak Hafiz Jambi. Juga ada Mama Bila, Bu Kumis. Juga ada Putri Selatan, Mbak Putri Mahim, Mahrin. Juga ada Pak Dea, Yati Antika dan Mbak Samanaya lagu menit. Minta lagu ini Mbak Nia, lagunya basah-basah-basah. Ya, buat Mbak Nia menjalin tugasnya sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Bubut ya. Semoga sehat terus Mbah. Basah-basah-basahnya nanti Nia puterin, ditunggu aja. Oke. Iya, ditunggu ya Mbah. Selamat pagi juga buat Mbak Warit. Nanti coba word pon live ya Mbah ya. Oke, dia lanjutin deh Sobat Sarah, daripada kita galau mikirin yang enggak-enggak ya. Yang enggak-enggak apa mania ya, mikirin yang ada di sana deh ya. Oh, yang bikin sedih-sedih enggak usah deh. Gak usah sedih-sedih ya Sobat Setara. Mending kita goyangin aja yuk bareng DJ Remix sampai jam 8 nanti nih ya. Puterin ada lagu basah-basah. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Teteh, maaf, sini tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami, di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT, pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh, sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai gih biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes pil mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Star FM.